0: Alhamdulillah di asrama berjalan dengan baik, tidak ada kurang apapun.
1: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, TV Media Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal ini disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sarifur Alam.
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Muslim ini Haris Muslim mengatakan jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusna. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim Haris Muslim.
4: Kalau misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan ya, ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu bisa

0: bermasalah gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum apa, minum obat penahan ini gitu ya. Dan yang ke, kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya
1: luar Chris penambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Dia berharap seluruh jemaah khususnya dan penyandang disabilitas dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstick di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstick ini? Berikut laporan lengkapnya Joshua Siombing.
3: Laporan khusus.
4: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
5: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Rendi menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Rendi menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
4: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu mengenakarnya. Mengenakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
5: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
6: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa, terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya, memaksakan diri ikut-ikutan ya, utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
5: Di sisi lain, financial planner Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan, pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
7: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai, apakah itu menutup, untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
5: Demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
2: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lift ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini ya? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
3: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
8: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah dulu menjadi motor konsumsi, kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Support Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari Paga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva menuju ke final Grand Turnamen final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia Rusia itu bangkit dari tertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa dapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa media sosial terverifikasi kami di Instagram dan di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI ya. Kita kembali ke studio pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti program siaran berjaringan bersama Korwil 17 Aceh di pagi hari ini dalam program Kabar Aceh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia.
1: Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh.
0: Sementara itu Italia datang dengan kekuatan 17.
1: Banda Aceh, Los Maui, Rabu, Takenon, Sarbanda Penyirang, Silvio Piola.
0: Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen

Selama itu, dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenuhnya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Kabar Aceh di pagi hari ini. Dan pendengar, kita sudah bergabung dengan teman-teman Sekorwil 17 Aceh di pagi hari ini. Tapi sebelum kita berbincang dengan teman-teman dari Korwil 17, kami akan memberikan informasi cuaca di pagi hari ini bersama BMKG Blangentang, yang akan disampaikan oleh Muhammad Niza Andria. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar di pagi hari ini, Bang?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Ya, untuk informasi cuaca di Provinsi Aceh, seperti apa, Bang, hari ini?
1: Ya, baik. Untuk perakiran cuaca di wilayah Aceh, untuk pagi hari hingga siang hari, kami perkirakan curah hujan tercenderung cerah berawan. Kemudian untuk sore hari, terdapat beberapa wilayah di Aceh yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, terutama di sebagian wilayah tengah, kemudian timur, kemudian Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, dan sebagian Galilues. Lebihnya untuk siang dan sore hari juga cenderung cerah berawan. Kemudian untuk malam hari, terdapat beberapa wilayah juga yang berpotensi terjadi hujan ringan, namun hanya sebagian wilayah saja, terutama di wilayah Aceh Utara, kemudian Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Aceh Tenggara. Selebihnya cerah berawan. Untuk arah angin sendiri cenderung bergerak dari arah barat dan barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk sebaran titik panas, kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 2 titik panas di wilayah Aceh, tepatnya di wilayah Aceh Timur, yaitu di Kecamatan Serbajadi dan Simpang Jernih, dengan tingkat kepercayaan menengah. Kemudian untuk perakiraan cuaca maritim atau gelombang laut untuk penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk perairan penyeberangan Kepulauan Simelu dan Kepulauan Banyak, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Dan untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Dan terakhir untuk perairan barat dan selatan Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian, Bang.
0: Baik, apakah ada himbauan untuk masyarakat di Provinsi Aceh ini, Bang?
1: Ya, untuk masyarakat dihimbau agar tetap tenang, namun terus waspada dengan memonitor perkembangan informasi cuaca, karena perubahan cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama di siang hingga sore hari. Dan kepada masyarakat agar terus memantau perubahannya di website ataupun aplikasi info BMKG. Kemudian apabila terjadi hujan ringan hingga sedang disertai angin kencang, masyarakat diminta untuk menjauhi wilayah-wilayah yang masih rentan terjadi banjir dan longsor. Dan kepada masyarakat agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi dan juga menanggulangi bencana di wilayah setempat. Demikian, Bang.
0: Baik, terima kasih Bang Niza Andria untuk informasi cuaca pagi hari ini. Assalamualaikum.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja Anda dengarkan info cuaca di pagi hari ini yang disampaikan oleh Muhammad Meza Andria. Dan kita sapa teman-teman Sekorwil 17 di pagi hari ini. Ada Kak Elang dari Sabang, ada Bang Hendy di Labu, ada Bang Budi di Takengon, Singkil, ada Aryani dan Denny di Loksmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di pagi hari ini teman-teman Sekolah 17?
1: Waalaikumsalam.
2: Kabar baik.
3: Kabar baik, kabar baik.
4: Arso.
0: Iya. Artinya tidak ada kendala suara ya dari saya ataupun teman-teman Sekolah 17 ya.
1: Aman, aman.
3: Iya. Tidak ada.
0: Baik. Kita mulai dari seberang pulau ya. Saya cari yang dekat dulu nih, ada Kak Ana. Di pagi hari ini cuaca di Sabang seperti apa nih?
4: Alhamdulillah sehat walafiat seperti yang Bang Arso lihat juga, dan teman-teman semua sepertinya cerah ceria ini ya. Kalau di kota Sabang hari ini tadi mendung banget Bang Arso, mendung banget, terus ada angin kencang, udah lari mendungnya. Tapi udah merata nih.
3: Lari ya.
4: Mendungnya lari begitu ya. Lari, tapi memang masih matahari belum terlihat gitu.
0: Ya, angin ada informasi apa ini dari Sabang, Kak Ana?
4: Baik, Bang Arso dan teman-teman Sekorwil 17 Aceh dan pendengar semuanya, Sabang mempunyai satu informasi. Bea Cukai Sabang bersama Polres dan juga BNNK Sabang itu kembali menggelar pemeriksaan gabungan terhadap penumpang kapal cepat di Pelabuhan Balohan Sabang. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah masuknya narkotika dan barang berbahaya di wilayah Kota Sabang. Kepala Kantor Bea Cukai Sabang Ki Agus Nur Zaman Muhammad SEME melalui Kepala Seksi Penindakan dan Penyidik Pendidikan Bea Cukai Sabang Bintang J Purba mengatakan bahwasanya pemeriksaan ini dilakukan secara rutin bersama aparat terkait, dan menurutnya juga sebanyak 40 personel gabungan dari Bea Cukai Polres dan juga BNNK Sabang dilibatkan dalam kegiatan pengawasan ini, dan tujuannya untuk memastikan bahwa Sabang itu terbebas dari narkotika dan juga barang-barang berbahaya lainnya seperti senjata tajam maupun juga senjata api. Dalam operasi ini, petugas tidak menemukan indikasi mencurigakan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di pelabuhan Balohan kemarin. Dan selain memeriksa penumpang dan juga barang bawaan, BNNK Sabang juga melakukan tes urin terhadap sejumlah anak buah kapal atau ABK kapal cepat. Dan pemeriksaan tersebut juga dilakukan sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan narkotika di lingkungan transportasi laut. Sementara itu Kapolsek Sukajaya Sabang Ibtu Samsuri menjelaskan bahwasanya pihaknya itu mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan gabungan tersebut. Sebanyak 15 personil kepolisian diterjunkan untuk membantu pengamanan selama kegiatan berlangsung. Pemeriksaan sementara difokuskan terhadap kapal cepat karena dinilai lebih mudah dilakukan pengawasan dibanding kapal lambat. Meski demikian, pengawasan tetap terhadap kapal lain tetap akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan. Dan pihaknya juga berharap pengawasan rutin tersebut mampu menjaga kondisi keamanan dan juga kenyamanan Kota Sabang sebagai daerah wisata. Dengan situasi yang aman, Sabang itu dapat diharapkan tetap menjadi tujuan wisata yang nyaman bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian informasi dari Kota Sabang, Bang Arso.
0: Baik, terima kasih Kak Yana. Dari Sabang kita menuju ke Takengon dulu ya, bersama Bang Budi. Bang Budi, di Takengon bagaimana nih cuacanya pagi hari ini?
1: Pantauan dari Takengon cerah pagi ini, Bang Arso.
0: Ya, Bang Budi.
1: Halo. Pantauan cerah pagi ini, Bang Arso. Oh, oke, okay, siap.
0: Masih
1: termute ya. Iya. pantauan pagi ini cukup cerah di Takengon, Bang Arso.
0: Iya, cerah ya hari ini ya.
1: Cerah. Seperti wajahnya Bang Hendy cerah pagi ini.
0: Tapi di Takengon kalau sore atau malam sering hujan ya, Bang Budi ya?
1: Udah seminggu ke belakang ini memang sering hujan, tapi dalam skala kecil ringan lah.
0: Hujan ringan ya.
1: Iya, hujan ringan gitu.
0: Baik, ada informasi apa nih dari Takengon, Bang Budi?
1: Ya, siap. Terima kasih rekan-rekan Sukorwil 17 Aceh di pagi hari ini. Singkat saja dari Takengon, dengan segera dibentuknya BNN Kabupaten Aceh Tengah ini ya, upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Tengah ini nantinya akan segera terwujud dengan pembentukan Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BNN Provinsi Aceh dan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang berlangsung kemarin Kamis 21 Mei 2026 di Gedung Oprum Setdakap setempat. Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani menyampaikan bahwa pembentukan BNN Kabupaten merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperluas jangkauan pengawasan dan juga penindakan terhadap peredaran narkotika. Dengan adanya BNN Kabupaten, pengawasan akan lebih dekat dengan masyarakat dan juga penanganan kasus dapat dilakukan lebih cepat serta terintegrasi. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyambut baik langkah ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkotika. Nota kesepahaman tersebut juga menjadi dasar kerjasama lintas sektor antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Dengan terbentuknya BNN Kabupaten Aceh Tengah juga diharapkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat semakin kuat dan dalam mencegah serta memberantas peredaran narkotika terkhususnya di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Demikian dari Takengon, kita kembali lagi bersama Bung Arso di Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Bang Budi. Dari Takengon kita ke Loksmawe dulu bersama Bang Deni. Apa kabar Bang Deni di pagi hari ini, cuaca Loksmawe seperti apa?
3: Iya, kabar baik saya Bang Arso, keep smile ya.
1: Keep smile.
3: Keep smile Bang Arso. Oke, keadaan cuaca di Loksmawe pagi hari ini cerah berawan. Dan dari Loksmawe kami juga menyoroti ya seperti itu, pemberitaan RRI Loksmawe itu ini untuk mengedukasi kembali ataupun mengingatkan kembali masyarakat yang akan melaksanakan ibadah kurban Hari Raya Idul Adha. Jadi di sini disampaikan bahwa dari penjelasan para ustadz, tengku dan tokoh-tokoh agama di Kota Loksmawe menyangkut tentang fik atau fikih hewan kurban itu, ini harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain memperhatikan usia hewan misalnya, kondisi kesehatan dan fisik juga menjadi syarat utama sahnya hewan kurban. Kemudian juga dicontohkan misalnya hewan ternak seperti unta, sapi atau kerbau, kambing serta domba. Jadi ini dalam syariat Islam itu telah ditentukan hewan yang boleh disembelih menjadi hewan sembelihan pada saat ibadah kurban Hari Raya Idul Adha. Misalnya untuk unta disampaikan itu harus minimal berusia 5 tahun dan memasuki tahun ke-6 begitu usianya. Sedangkan untuk sapi atau kerbau itu minimal berusia 2 tahun dan memasuki usia tahun ke-3. Kemudian juga untuk kambing misalnya, hewan kurban ini juga diwajibkan kondisi sehat dan memiliki fisik yang baik. Hewan yang memiliki cacat tertentu misalnya tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Nah, kemudian juga masyarakat diingatkan ketika membeli hewan kurban, terutama menjelang meningkatnya permintaan hewan ternak menjelang Idul Adha, ini harus diperhatikan syarat-syarat tersebut. Ya, syarat-syarat tersebut harus menjadi pertimbangan karena ibadah kurban yang dilaksanakan umat Islam itu nanti bisa berjalan dengan baik, sah, dan bernilai ibadah. Jadi kalau tidak sesuai ketentuan tersebut, maka dalam fikih syariat Islam itu tidak sah dan tidak bernilai pula sebagai ibadah. Kemudian juga RRI Loksmawe hari ini menyoroti tentang puasa Muharram. Jadi di bulan Zulhijjah yang merupakan salah satu bulan haram atau bulan yang mulia di kalangan umat Islam, ini juga sesuai penjelasan ayat Al-Quran misalnya, hadis Nabi, dan lain-lainnya. Jadi keutamaan bulan Zulhijjah itu disampaikan bahwa sesuai dengan apa yang termaktub di salah satu ayat pada surah At-Taubah, bulan Zulhijjah itu merupakan bulan yang dilipat gandakan segala amalan, amal ibadah maupun amal kemaksiatan. Jadi ini maksudnya, sesuai dengan hadis Rasul, ini umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan amal kebaikan, mulai dari amalan wajib hingga amalan sunnah, sehingga tidak ada peluang untuk melakukan amalan buruk atau maksiat. Kemudian di dalam bulan haram ini juga terdapat satu hari yang agung, yaitu hari Arafah. Dan pada hari tersebut pula umat Islam yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, ya, yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji disunnahkan untuk berpuasa. Sebab fadilah dari puasa Arafah dapat menggugurkan dosa-dosa, dan hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad yang dirawikan oleh An-Nasa'i. Demikian beberapa informasi tentang bulan Zulhijjah, perayaan hari Idul Adha, ya, hari raya Idul Adha, dan menjelang penyembelihan hewan kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah di wilayah Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya.
0: Baik, terima kasih Bang Deni dari Lhokseumawe. Kita ke Melabuh bersama Bang Hendy di pagi hari ini. Melabuh, cuacanya seperti apa Bang?
5: Iya, baik, terima kasih rekan Arso ya. Alhamdulillah pagi hari ini sebagaimana yang dikatakan rekan kita Budi ya, cerah ya. Secerah di mana Jumat berkah hari ini, dan juga tausiah dari rekan kita Deni dari Lhokseumawe juga menambah keimanan dan ketakwaan kita ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Amin.
5: Baik, dan tentunya satu informasi kita hadirkan ya, terkait staf ahli Menteri Agama Faisal Ali Hasyim tekankan pelayanan bersih dan inovatif. Optimalisasi pelayanan publik serta upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN menjadi perhatian utama di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Aceh Barat. Hal tersebut disampaikan staf ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Haji Faisal Ali Hasyim, dalam pembinaan aparatur sipil negara ASN Kemenag Aceh Barat di Aula Serbaguna Kantor Kementerian Agama pada Rabu kemarin. Kegiatan tersebut diikuti Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, para Kepala Seksi KUA, Kecamatan, Pengawas, Kepala Madrasah, serta unsur terkait lainnya. Dalam arahannya, Faisal Ali Hasyim menegaskan bahwa ASN Kementerian Agama seharusnya bangga dengan profesi yang dijalankan karena memiliki ciri khas tersendiri dan kedudukan yang baik di tengah masyarakat. Ia mengingatkan agar seluruh ASN menjadi integritas dan menjauhi praktik-praktik asusila maupun tindakan yang dapat mencoreng nama baik institusi di hadapan publik. Menurutnya, optimalisasi pelayanan prima harus terus dibenahi secara maksimal dengan memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat sehingga tercipta rasa aman dan nyaman dalam menerima pelayanan. Ia juga menekankan bahwa setiap tugas dan pengabdian yang akan dilakukan ASN merupakan bagian dari amal kebaikan yang memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ia meminta seluruh ASN menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Selain itu, Faisal Ali Hasyim menyoroti pentingnya digitalisasi layanan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama, termasuk penerapan sistem kenaikan pangkat otomatis dan promosi jabatan berbasis kompetensi. Menurutnya, hal tersebut perlu benar-benar diimplementasikan di setiap daerah. Ia menilai proses pengisian jabatan tertentu saat ini masih terlalu rumit dan berbelit-belit, sehingga membutuhkan perubahan manajemen yang lebih efektif. Untuk itu pihaknya mengaku akan melakukan kajian khusus guna memberikan solusi terbaik ke depan. Dalam kesempatan tersebut ia juga mendorong seluruh ASN untuk terus berinovasi dan menghadirkan kreativitas dalam menjalankan tugas. Menurutnya, pejabat maupun ASN yang belum mampu melahirkan inovasi perlu mempertanyakan kembali kompetensi yang dimiliki. Faisal Ali Hasyim turut mengungkapkan bahwa Kementerian Agama saat ini sedang menyiapkan sistem kemetaan atau balance civil berbasis analisis grid 1 hingga 9 sebagai bagian dari ikhtiar bersama mewujudkan visi dan misi kementerian ke depan. Di akhir arahannya, Faisal menitipkan pesan khusus kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat yang baru agar mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi Kemenag Aceh Barat di berbagai bidang. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat dalam sambutannya meminta seluruh ASN meningkatkan etos kerja sebagai bagian dari ikhtiar bersama dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Ia juga berharap arahan dari staf ahli Menteri Agama dapat menjadi motivasi bagi seluruh peserta pembinaan. Demikian satu informasi yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda di Kabar Aceh, dan tentunya kita kembalikan bersama rekan Arso di Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Bang Hendy. Kita ke Singkil bersama Aryani. Di pagi hari ini, Aryani, Singkil, kabar pagi seperti apa?
6: Kabarnya sehat Bang Arso, walaupun udah agak ngantuk ya, lamaan. Tunggu ya Bang Arso ya.
1: Ada dua orang tadi ngasih tausiah soalnya.
6: Udah saya mau ketiduran, dibawa tambah dingin ya. Kurang kabar, awak ya. Baik, kita tanya Singkil pagi hari ini, aksi damai warga Sumi Salam tuntut ganti rugi dan CSR dari pengelola tower BTS. Gelombang penolakan terhadap keberadaan menara telekomunikasi Base Transceiver Station atau BTS di kawasan pemukiman padat penduduk kini mulai meluas di kota Sumi Salam. Perwakilan masyarakat dari Dusun Sila atau Desa Penanggalan Barat serta Aliansi Gerakan Rakyat Desa Sumi Salam Utara secara serentak melayangkan protes keras kepada pemerintah daerah dan pihak korporasi pengelola fasilitas tersebut. Langkah ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan warga yang merasa ruang hidupnya terancam oleh infrastruktur teknologi yang telah berdiri selama belasan hingga puluhan tahun. Dalam aksi penyampaian aspirasi di depan kantor Wali Kota Sumi Salam pada Kamis 21 Mei 2026, massa menilai keberadaan menara tersebut terus memicu keresahan, mulai dari ancaman keselamatan akibat sambaran petir, kerusakan massal alat elektronik, hingga indikasi degradasi lingkungan. Seperti yang disampaikan oleh koordinator aksi Ahmad Rambe saat menyuarakan tuntutan tegas masyarakat di lapangan, mengatakan apabila tuntutan masyarakat tidak dipenuhi, maka warga meminta pemerintah menutup permanen dan membongkar tower BTS tersebut. Secara spesifik, komunitas warga Dusun Sila, Desa Penanggalan Barat menyoroti ancaman fisik berupa tanah longsor akibat abrasi di tapak menara yang kian mendekati permukiman. Mereka juga menuntut ganti rugi atas kerusakan alat elektronik yang terjadi selama 5 tahun terakhir akibat dampak induksi petir, sekaligus mendesak pembukaan dokumen perizinan serta legalitas kepemilikan menara secara transparan.

0: memberikan satu informasi saja ya dari Banda Aceh ini mengenai bea cukai yang menggagalkan upaya penyelundupan 527 gram emas batangan yang hendak dibawa ke Malaysia melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Penindakan dilakukan pada Rabu 20 Mei 2020. Aksi penggagalan ini melibatkan kerjasama bea cukai dengan Angkasa Pura Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Polresta Banda Aceh, dan Lanut Sultan Iskandar Muda. Barang bukti emas tersebut senilai lebih dari 1,45 miliar rupiah dan penangkapan ini setelah menerima informasi masyarakat dan melalui operasi penindakan berbasis analisis risiko serta intelijen. Dalam operasi itu petugas turut mengamankan seorang terduga pelaku berinisial KR berjenis kelamin laki-laki warga Kabupaten Aceh Besar. Kepala Kantor Bea Cukai Banda Aceh, Rahmat Priandoko menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga menggunakan modus tidak mendeklarasikan barang bawaan secara benar untuk menghindari kewajiban bea keluar sebesar 10 sampai dengan 15%. Ketentuan itu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan 80 tahun 2025 tentang penetapan barang ekspor berupa emas yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Dari total nilai barang yang diamankan sebesar 1,45 miliar rupiah, potensi kerugian negara dari sektor bea keluar berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai 218 juta rupiah. Dan untuk pagi hari ini sepertinya Banda Aceh tidak ada dialog ya, karena biasanya kalau Jumat kami akan menghadirkan dialog olahraga. Namun pada Halo RRI nanti kami akan menanggapi ini pendengar kita yang masuk melaporkan ya dalam Halo RRI. Terima kasih buat teman-teman Sekorwil 17 di pagi hari ini. Terima kasih Kak Yana, Bang Hendy, Bang Budi, Kak Aryani, dan Bang Deni yang sudah bergabung bersama kami dalam Kabar Aceh. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh. Kabar Aceh.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Takengon Bener Meriah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Polres Aceh Tengah. Hal tersebut setelah keberhasilan menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja seberat 62 kg yang dilakukan pada Selasa malam lalu. Langkah cepat dan taktis yang dikomandoi langsung oleh Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik dinilai sebagai bukti nyata dalam melindungi generasi muda Tanogayo dari bahaya laten narkoba. Ketua Umum HMI Takengon Bener Meriah Afdal menyatakan bahwa keberhasilan mengamankan dua kurir beserta barang bukti puluhan kilogram ganja tersebut

0: merupakan pencapaian luar biasa yang patut diacungi jempol. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

0: Live for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher, mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
3: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
4: Yang ini Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
5: Tapi ini murah banget.
4: Sayang kalau dilewatkan.
5: Murah gak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu gak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
4: Iya sih, tapi gimana dong?
5: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
4: Oke deh, kamu bener.
5: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
6: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
7: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

0: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
1: Baik, Bu.
0: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
1: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
0: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
1: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
0: Ya, tuangkan santannya, toh.
1: Udah juga. Apa lagi, Bu?
0: Kalau sudah, kasih salam.
2: Selamat pagi menjelang siang.
0: Lola Dala.
3: Intermezzo.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
2: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

RRI Radio Piala Dunia. Pengabarakan RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadengar siaran langsung Piala Dunia, ba RRI Radio Kebanggaan Bangsa Getanya.

0: Sini bukan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon, pendengar RRI Rimba Raya, dan juga pemirsa RRI Net ya. Berjumpa kembali ke pendengar kita di pagi hari ini dalam program Dialog Takengon Menyapa ya. Nantinya kita akan berbincang lebih lanjut bersama narasumber kita di pagi hari ini, pendengar, terkait dengan topik kita di pagi hari ini, yaitu persiapan Aceh Tengah menyambut wisatawan di hari libur Idul Adha ya. Dan sudah tersambung pendengar melalui sambungan telepon di pagi hari ini bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah dengan Pak Erwin Pratama, SSTP MSI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Sehat Pak ya?
2: Alhamdulillah
1: baik. Nah baik pendengar, menjelang libur Idul Adha ini Kabupaten Aceh Tengah bersiap menyambut lonjakan wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, udara sejuk, serta kekayaan budaya di Tanah Gayo ini ya. Nah nanti juga kita akan bahas sejauh mana kesiapan pemerintah daerah, terkhususnya dari Dinas Pariwisata, dalam memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pengunjung selama musim liburan nanti ya. Nah bersama Pak Kadis nanti juga kita akan mengulas berbagai persiapan, mulai dari penataan destinasi wisata, kebersihan kawasan wisata ya, dan kesiapan juga para pelaku UMKM serta penginapan-penginapan, hingga strategi promosi wisata untuk lebih menarik lagi banyak wisatawan lokal maupun luar daerah untuk berkunjung ke Kabupaten Aceh Tengah. Nah, mengawali kali ini Pak Kadis nih, saya pengen tahu 6 bulan pasca bencana kemarin bagaimana kondisi di lapangan nih Pak Kadis terkait dengan destinasi wisata di Aceh Tengah.
2: Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi para pendengar RRI Takengon. Di sini dapat kami sampaikan pasca terjadinya bencana kemarin selama beberapa bulan kebelakang, kami beserta anggota dari Dinas Pariwisata terus mendampingi bahwasannya untuk kembali mendata beberapa objek yang sebelumnya sudah memang ada kami data kembali, review kembali, dan sembari mendata itu kami melihat beberapa para pelaku UMKM dan destinasi wisata yang ada atau objek wisata yang ada serta seluruh pelaku usaha penginapan. Ini sudah mulai beberapa titik sudah ada yang memulai secara mandiri, dan harapan mereka ini memang beberapa akses yang memang juga sudah dicoba untuk diperbaiki. Namun demikian ada beberapa memang yang memang kita tetap terus waspada ini dalam hal kita masih yang penting masih bisa diakses. Dan dalam hal ini para pelaku usaha ini ada beberapa objek juga sudah mulai ramai dikunjungi. Kami juga menyampaikan beberapa edukasi terhadap pelaku usaha yang sudah mulai aktif agar tetap menjaga keamanannya, kemudian safety terhadap destinasi atau objek wisata yang ada yang sudah dilakukan oleh pelaku. Contohnya seperti salah satunya yaitu Jibah, kemudian ada juga beberapa kafe yang menyediakan objeknya menyediakan
1: halo. Oh, maaf pendengar, sepertinya terputus ya sambungan kita bersama Pak Erwin Pratama selaku Kadis Pariwisata. Nanti akan coba kita hubungi kembali pendengar, kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol terkait dengan persiapan Aceh Tengah dalam menyambut wisatawan di libur Idul Adha nanti ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, kita sudah tersambung kembali dengan narasumber kita di pagi hari ini bersama Pak Erwin Pratama selaku Kepala Dinas Kabupaten Aceh Tengah, karena tadi sempat terputus sambungan telepon kita. Selamat pagi Pak Erwin.
1: Pagi.
0: Iya, silakan Pak, bisa dilanjutkan pembahasan yang tadi.
1: Baik, mohon maaf sebelumnya, mungkin ini kualitas jaringan kita ya. Jadi kami sampaikan bahwasanya tadi sudah menyampaikan kembali beberapa objek itu sudah mulai ada yang aktif untuk memulai usaha kembali. Jadi mungkin untuk proses beberapa bulan ini pasca bencana kemarin, untuk perputaran perekonomian daripada para pelaku usaha dan destinasi serta pelaku UMKM lainnya sudah mulai berangsur untuk bangkit kembali. Demikian mungkin untuk sementara.
0: Nah, selama 6 bulan kebelakang ini Pak, selama pasca bencana kemarin, dari Dinas Pariwisata sendiri, apa langkah-langkah apa saja Pak yang sudah dilakukan, seperti misalkan memberikan stimulus bantuan atau hal-hal lainnya begitu Pak Kadis?
1: Ini dapat kami sampaikan melalui siaran pagi hari ini. Untuk dari Dinas Pariwisata sendiri, kalau khusus untuk objek itu kami sudah berusaha untuk dengan memberikan data itu, kami bermohon kepada pihak provinsi dan kementerian itu mengajukan kembali untuk bantuan apa yang dapat diberikan kepada para pelaku destinasi dan UMKM serta yang lainnya dari bidang pariwisata. Sementara itu ada beberapa juga dengan kolaborasi dengan beberapa dinas terkait seperti koperasi dan beberapa dinas lainnya, instansi lainnya, itu mereka sudah memberikan sesuai dengan objek apa yang dapat diberikan oleh contohnya seperti Baitul Mal itu memberikan melalui Baitul Mal itu memberikan bantuan terhadap yang terdampak maupun untuk biaya bersih-bersih seperti itu kiranya.
0: Oke. Nah, terkait dengan kesiapan-kesiapan nih Pak Kadis nih, mungkin dari Pak Kadis sendiri mungkin bisa ada prediksi mungkin destinasi wisata apa saja nanti Pak yang bakal ramai dikunjungi di libur Idul Adha nanti nih?
1: Untuk sementara alhamdulillah Aceh Tengah itu sudah mulai bangkit dari upaya untuk pemulihan roda perekonomian. Dalam hal ini kami dapat melihat beberapa bulan kebelakang ini ada beberapa objek juga yang atau UMKM itu yang tumbuh kembali. Bukan berarti yang sudah lama itu pun memang sudah mulai menata kembali. Kemudian ada juga objek wisata yang baru. Kemudian bisa kita sampaikan bahwasanya ada objek yang dapat dituju untuk para wisatawan. Ini ada beberapa objek, ada beberapa titik yang memang kiranya mulai dari sekarang dapat kita lihat seperti sebatas embun, kemudian itu di Jipa yang di Kecamatan Bintang, kemudian beberapa objek juga ini sudah mulai ramai dikunjungi. Dan saya dapat melihat beberapa kunjungan dari wisatawan itu yang awal beberapa bulan kebelakang itu kebanyakan daripada wisatawannya hanya wisatawan lokal saja. Dalam hal ini hanya beberapa yang dari luar kabupaten. Namun demikian dalam beberapa minggu kebelakang ini sudah mulai ramai dikunjungi, baik itu wisatawan dari daerah lain, walaupun mereka hanya melakukan aktivitas seperti adanya kegiatan dari rapat dari dinas terkait. Kemudian ada juga yang memang khusus untuk melakukan wisata atau sembari mengunjungi keluarganya. Dan ada juga memang beberapa yang relawan yang masih aktif dalam membantu masyarakat kita yang terdampak bencana di beberapa daerah tertentu. Jadi mungkin lonjakan ini kiranya seperti Lebaran Idul Fitri kemarin, kita langsung turun memantau. Alhamdulillah beberapa titik memang antusias dikunjungi oleh para pengunjung atau wisatawan.
0: Oke. Nah, terkait dengan publikasi dan promosi nih Pak Kadis, bagaimana kedepannya nih dari Dinas Pariwisata sendiri untuk menaikkan kembali wisatawan-wisatawan dari luar daerah untuk berkunjung ke Aceh Tengah nih Pak Kadis?
1: Baik, terima kasih. Ini mungkin perlu kolaborasi ya bersama Radio Rimba Raya Takengon juga. Kita berkoordinasi nanti untuk, dan hari ini dari Dinas Pariwisata sendiri kami melalui beberapa media sosial itu sudah mulai untuk tetap memberikan informasi atau beberapa penyampaian kepada seluruh wisatawan atau masyarakat bahwasanya adanya kegiatan atau kegiatan yang beberapa objek wisata yang sudah mulai aktif, yang sudah mulai dikunjungi dan dapat dikunjungi. Mari bantulah masyarakat Kabupaten Aceh Tengah untuk memutar perekonomiannya kembali melalui sektor wisata ataupun sektor UMKM dan lainnya. Jadi beberapa kegiatan ini kita akan kembali berkolaborasi melalui media sosial, melalui media digital elektronik lainnya. Ini kita akan tetap terus gencar untuk mempromosikan kembali wisata yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.
0: Oke, kalau dari Dinas Pariwisata sendiri ada nggak sih Pak Erwin nih target-target mungkin tahun 2026 ini target sekian wisatawan, misalkan tahun depan target sekian wisatawan, ada tidak Pak target seperti itu dari Dinas Pariwisata nih?
1: Untuk target sendiri kita bukan berarti kita tidak menginginkan peningkatan dari atau target kita ya daripada kunjungan wisatawan ini. Akan tetapi ini kita berharap memang peningkatan itu setiap harinya memang kita berharap peningkatan itu. Jadi marilah bersama kita terus menyampaikan informasi tentang bangkitnya wisata yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Dan kemudian di sini kami dari Dinas Pariwisata akan meluncing beberapa kegiatan. Launchingnya ini adalah penggunaan digital untuk mengetahui berapa jumlah kunjungan per hari, per minggu, atau per bulannya. Ini yang kita bekerja sama dengan Telkomsel. Jadi mungkin nanti akan kita lihat berapa kunjungan yang real daripada wisatawan di satu titik seperti di Pantan Terong, kemudian di Burtelege, dan di objek destinasi Arung Jeram. Demikian mungkin.
0: Berarti nanti ada semacam aplikasi begitu Pak Kadis ya, yang bisa memantau jumlah kunjungan wisatawan ya?
1: Benar. Kemudian ada juga kita akan segera membuat untuk beberapa penunjuk arah. Kemudian peta digital itu akan kita berikan kepada layanan kepada para pengunjung wisata atau wisatawan yang berkunjung ke Aceh Tengah. Itu akan ada digital daripada peta digitalnya wisata di Kabupaten Aceh Tengah.
0: Iya, terkait dengan kesiapan-kesiapan fasilitas umum nih ya Pak Kadis, apalagi kalau mau libur panjang ini kan sudah pasti diprediksi bakalan macet gitu lalu lintas ya. Nah, kalau dari kesiapan dari baik itu tempat parkir, toilet, dan juga fasilitas-fasilitas umum sendiri, bagaimana nih kesiapannya untuk saat ini Pak Kadis?
1: Baik, kami sampaikan untuk objek ya, ini khususnya di objek wisata. Di objek wisata sudah kami sampaikan bahwasanya dapat kami sampaikan juga, kami sudah melihat dan meninjau ada beberapa memang yang untuk lokasi parkirnya sendiri seperti pada saat Idul Fitri itu masih belum dapat dimaksimalkan, tetapi mereka sudah berupaya untuk mengalihkan ini karena masih menggunakan ada beberapa badan jalan jika memang mengunjungi wisata tersebut. Dapat kami sampaikan dalam proses ini yang di sepadan danau ini kan masih ada perbaikan-perbaikan terhadap bekas longsoran yang mana memang di destinasi wisata mereka atau di objek wisata mereka itu memang harus ya kita juga akan memperhatikan lah. Kemudian yang jelas beberapa objek wisata lainnya memang sudah siap untuk menerima, dan untuk fasilitas umum ini yang perlu kita sampaikan kepada para pelaku atau objek wisata dan UMKM serta lainnya bahwasanya melalui program pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ini marilah kita menjaga kebersihan sehingga kunjungan dari wisata baik dari segi kebersihan dan keindahannya ini dapat tertata dengan rapi. Demikian.
0: Iya baik. Pak Kadis, kalau berbicara tantangan nih Pak Kadis, tantangan untuk saat ini yang paling besar tuh apa sih Pak, untuk meningkatkan kembali wisatawan pasca bencana 6 bulan kemarin begitu?
1: Kalau untuk tantangan sepertinya agak bukan kita tidak berharap untuk bangkit ya, tetapi ini tantangannya yaitu di fasilitas jalannya mungkin yang perlu kita secara bertahap lah. Dalam hal ini baik pemerintah daerah, kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah pusat itu tetap fokus untuk membantu masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah dari fasilitas jalannya sehingga memberi kenyamanan kepada masyarakat dan para pengunjung atau wisatawan.
0: Iya, terkait dengan UMKM, penginapan dan hotel sendiri, bagaimana Pak sekarang untuk okupansinya ke depan? Apakah sudah memadai, sudah layakkah penginapan-penginapan kita pasca bencana kemarin, Pak Kadis?
1: Dapat kami sampaikan untuk penginapan ini atau homestay yang banyak di Kabupaten Aceh Tengah ini. Jadi homestay ini memang ada beberapa pada saat bencana kemarin memang terdampak langsung ini sampai hari ini mereka mungkin belum memulai untuk bangkit kembali karena ada beberapa hal yang memang harus lebih berhati-hati dan beberapa objek penginapan lainnya ini sepertinya sudah mulai dapat dikunjungi memang beberapa bulan terakhir dan harapan saya kepada seluruh masyarakat ini melalui siaran pagi hari ini marilah kita membantu para pelaku UMKM atau penginapan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah ini saat berkunjung membantu dengan menginap di beberapa objek penginapan atau homestay-nya kemudian membantu UMKM yang ada di Kabupaten Aceh Tengah yang mulai bangkit dan ada yang mulai membangun baru juga ada. Jadi harapan ini dapat kita lihat harapan daripada masyarakat Kabupaten Aceh Tengah ini dengan adanya beberapa objek yang baru atau UMKM yang baru ya Kabupaten Aceh Tengah ini dapat dikunjungi kembali oleh wisatawan. Dapat kita lihat ini ada beberapa titik yang memang memulai membangun seperti kopi shop, kemudian beberapa kuliner lainnya. Ya berarti dalam hal ini dapat kita lihat masyarakat itu berharap adanya kunjungan daripada wisatawan dan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah atau pelaku itu dia memang siap untuk menerima kunjungan wisatawan.
0: Oke. Pak Kadis selaku kepala dinas nih mungkin ada nggak tempat-tempat yang direkomendasikan nih dari Pak Kadis sendiri mungkin bagi wisatawan yang baru pertama kali mau datang ke Aceh Tengah nih wisata-wisata apa aja nih yang direkomendasikan oleh Pak Kadis sendiri nih?
1: Ya kalau untuk rekomendasi ya sebenarnya wisata yang di Kabupaten Aceh Tengah ini ya semuanya lah kita rekomendasi. Namun demikian keindahan alam Kabupaten Aceh Tengah ini Tanah Gayo ini setiap sudut itu kita rekomendasikan untuk dikunjungi. Ya. Jadi beberapa objek wisata sudah siap untuk menerima kunjungan wisatawan. Jadi jangan takut untuk datang berkunjung ke Kabupaten Aceh Tengah karena alam Aceh Tengah pada saat bencana kemarin kembali menunjukkan keindahannya secara mempesona. Demikian.
0: Ya, intinya kopi Gayo jangan lupa dicobain Pak Kadis ya.
1: Iya. dan itu harus tetap kalau belum ngopi belum ke Takengon.
0: Betul sekali. Terakhir Pak Kadis nih untuk penutup nih pesan-pesannya ya. Dan harapan-harapannya sekaligus mengajak juga kepada masyarakat untuk berwisata ke Aceh Tengah nih sebagai penutup Pak Kadis silakan.
1: Baik, terima kasih sebelumnya ini kepada seluruh pendengar Radio Rimba Raya Indonesia Takengon. Dalam hal ini kami melalui Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Pariwisata menyampaikan bahwasanya mari berkunjung ke Tanah Gayo ini, Kabupaten Aceh Tengah ini, melihat keindahan alamnya, wisatanya, kopinya, dan beberapa yang dapat kita nikmati, wisatanya sudah mulai bangkit kembali, melalui membantu masyarakat Kabupaten Aceh Tengah ini untuk pulih dari bencana yang telah terjadi. Mungkin untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke Takengon, jangan mendengar informasi yang belum tentu benar, baik itu tentang jalan menuju atau akses menuju Kabupaten Aceh Tengah. Kita dapat melihat langsung atau menyampaikan, menanyakan kepada orang yang tepat sehingga dapat berkunjung ke Kabupaten Aceh Tengah ini, tapi dengan tetap berhati-hati. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, wisata di Takengon aja.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Erwin Pratama, SST PMSI, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah, sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kita di pagi hari ini. Demikian kita cukupkan pendengar dialog Takengon Menyapa di pagi hari ini. Terima kasih Pak Kadis. Selamat pagi, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Hai guys, baju kalian produk apa?
3: Enggak,
2: mana paten? Kayak akulah, baju branded, motor gede, kalau makan di restoran, gaya elit lah.
3: Alah, beli baju pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih utang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit, mending hidup tuh saja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Rp25.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Kamu itu selalu terlambat terus.
2: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.

0: sesungguhnya.
1: Halo RRI, program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhan kamu maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya. Halo RRI hadir untuk mendapatkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten.
2: Keberagaman itu bukanlah suatu bencana, tetapi anugerah dari Tuhan untuk kita saling menghargai, menghormati, dan juga toleransi.
3: Jujur gue sedih, karena sekarang banyak banget orang yang takut jadi beda, takut jadi beragam, takut jadi benar.
4: Peka melihat perbedaan, bukan berarti memisahkan.
2: Disinilah saya harus belajar untuk memahami kekurangan dan mengapresiasi kelebihan satu sama lain.
4: Memberi sudut pandang untuk saling mengerti arti sebuah keberagaman.
3: Dan satu harapan gue, saat anak-anak gue besar nanti, mereka gak akan pernah takut menyuarakan kebenaran.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher, mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya trem listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo.
4: Cuk.
5: Apa, Cep?
4: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
5: Celana kali ya, panjang sama pendek.
4: Yaelah, bukan cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
5: Listrik kali ya.
3: Intermezzo.
6: Saya Isradus Malaga ini, diaspora Indonesia di London, di mana Inggris salah satu negara peserta Piala Dunia 2026. Selamat berbahagia mendengarkan kemeriahan Piala Dunia FIFA hanya di Radio Republik Indonesia.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk siang, maksudnya pagi menjelang siang, hari ini kita bergabung dalam program Halo RRI pendengar, edisi 22 Mei 2026. Sampaikan keluhan Anda terkait pelayanan publik pendengar, kami nantikan di 0853-8179-3206, hanya di RRI Rimba Raya. Nah pendengar, masih dengar rangkaian lagu Pop Indonesia yang akan terus menemani Anda. Selamat pagi, kami ucapkan dari jalan tol Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redlong.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
0: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: FYI for Yay Info. Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah, biar aku aja gak bisa.
0: Gak ada, gak ada.
1: Nih, nih, nih, nih, nih.
0: Itu kan bukan pink.
1: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
1: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
1: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah, ayo balikin. Mana, mana, mana, mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info. Intermezzo.
2: Mas, bensin seliter berapa ya? 8.000 mas. Kalau setengah liter berapa? 4.000. Kalau setetes? Gratis. Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
0: Intermezzo.

0: Intermezzo.
1: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
2: Dua ayam.
1: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
0: Intermezzo. FYI, for yay info. Pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
3: Dari itu aja gak bisa.
0: Gak ada.
3: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
3: Ini sumpit ya?
0: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
3: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
3: Lah, itu.
0: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
0: FYI, for yay info.

0: AI for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi ngeprint draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu, biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih, kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya nggak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.
3: Intermezzo. Papa, Pa, barusan Mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pa. Beneran murah deh, Pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah, moso harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pa, Mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener loh, Pa.
4: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
3: Itu loh, Pa, toko di depan rumah kita itu loh.
4: Mama ini, itu laundry, Ma.
3: Hah? Laundry toh?
0: Intermezzo.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: Bangun gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga keselamatan.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Eh Nisa, coba lihat nih, tiap mau pemilu atau pilkada, ada aja ya akun-akun media sosial yang menjelekkan para calon kepala daerah. Heran deh.
1: Terus, kamu percaya?
0: Infonya itu loh bikin kita yakin dan percaya.
1: Rani, itu bisa jadi kerjaan orang-orang yang mau menjatuhkan pasangan calon tertentu. Mereka manfaatin media sosial yang penggunanya paling banyak untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan.
0: Oh gitu. Terus kita sebagai pengguna media sosial harus gimana?
1: Ya, kita jangan menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Atau kita menjadi bagian dari kampanye hitam dan kampanye negatif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tentunya untuk mendengar secara hari-hari, mulai bermudah dimanapun Anda berada. Dan kali ini saya ingin kesempatan kembali menemani ruang dengar Anda untuk edisi kali ini. Tentunya mendengar hingga nantinya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kita temani ruang dengar Anda dengan pilihan program kita di Indonesia Sehat. Dan tema untuk edisi kali ini mendengar akan kita hadirkan juga ya, menemani ruang dengar Anda dengan mengurangi kebiasaan begadang.

0: Eh, masih duduk aja. Udah berapa jam tuh?
1: Males tahu, enakan juga duduk begini.
0: Tahu nggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit, atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu

0: Life. Oh, yay info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas, itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan? FYI for yay info.
2: Intermezzo.
3: Cep, ada tebakan lagi.
4: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
3: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
4: Apa ya?
3: Apa?
4: Gak tahu Nona, apa jawabannya?
3: Dok Acin jawabannya.
2: Intermezzo.

Nah, tentunya pendengar secara Rimer Berum deh dimanapun Anda berada. Tentunya di era sekarang ini kebiasaan begadang sudah menjadi hal yang sering dilakukan banyak orang. Mulai karena pekerjaan, bermain gadget, menonton hiburan, bermain game, hingga sekedar menghabiskan waktu tanpa terasa malam semakin larut. Nah, padahal pendengar terlalu sering begadang juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh maupun kesehatan mental. Nah, karena itu pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas temanya, yakni mengurangi kebiasaan begadang. Semoga pendengar pembicaraan hari ini menjadi pengingat kita agar lebih menjaga hidup sehat dan juga memberikan waktu istirahat yang cukup bagi tubuh. Nah, tentunya pendengar, begadang tentunya adalah kebiasaan tidur terlalu larut atau kurang tidur dari waktu yang dianjurkan. Nah, orang dewasa pendengar umumnya membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 9 jam setiap malam. Jika tubuh kurang istirahat secara terus-menerus pendengar, maka kesehatan juga akan terganggu. Seringkali pendengar, orang menganggap begadang adalah hal biasa, padahal tubuh memiliki waktu biologis untuk beristirahat dan juga memulihkan energi. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki sel-sel yang rusak, menjaga daya tahan tubuh, dan juga mengistirahatkan otak setelah aktivitas harian. Tentunya jika kita bicara dampak buruknya pendengar, beberapa dampak buruk yang terjadi akibat sering begadang, tubuh mudah lelah dan juga kurang fokus, turunnya daya tahan tubuh, mudah stres dan juga emosi, gangguan konsentrasi dan juga daya ingat, serta risiko tekanan darah tinggi. Lalu ada gangguan kesehatan jantung, serta kulit terlihat kusam dan juga tidak segar. Selain itu pendengar, kurang tidur juga dapat mengganggu produktivitas dan juga aktivitas sehari-hari. Bagi pelajar, begadang dapat membuat sulit berkonsentrasi saat belajar, dan juga bagi pekerja, tubuh menjadi lebih cepat lelah dan juga kurang maksimal kita dalam bekerja.

0: FYI for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.
2: ILM Indonesia Sehat. Lingkungan bersih, hidup lebih sehat. Lingkungan bersih adalah awal hidup sehat. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menjadi sumber penyakit, mengancam kesehatan anak dan keluarga. Mulailah dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan rumah dan sekolah, serta biasakan hidup bersih dan sehat. Lingkungan bersih membantu mencegah penyakit dan mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Mari bersama ciptakan lingkungan bersih demi generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif.

0: 태양이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤 게임. 게임 스타트. 아파트 아파트 아파트 아파트 아파트 아파트 아파트 아파트 아파트.
1: 네, tentunya pendengar, kita lanjutkan kembali sebelum kita menutup pertemuannya terkait kita hadirkan juga tips mengurangi kebiasaan begadang. Nah, tentunya pendengar, ada beberapa cara sederhana untuk mulai mengurangi kebiasaan begadang. Nah, yang pertama pendengar, batasi penggunaan gadget sebelum tidur. Cahaya dari layar ponsel pendengar dapat membuat otak tetap aktif sehingga sulit mengantuk. Nah, tentunya pendengar, batasi juga ya. Tentunya jika kita mau tidur kurang lebih sekitar 30 atau 1 jam sebelum kita tidur, kita sudah tidak menggunakan gadget ataupun ponsel kita. Lalu tidur dan juga bangun di jam yang sama. Biasakan tubuh pendengar memiliki jadwal tidur yang teratur. Hindari kopi berlebihan di malam hari. Ciptakan suasana tidur yang nyaman dan juga kurangi aktivitas yang tidak penting di malam hari. Nah, tentunya pendengar, ya. Menjaga kesehatan bukan hanya tentang makanan sehat ataupun olahraga saja, tetapi tidur yang cukup juga bagus dan juga merupakan bagian penting dalam pola hidup sehat. Tubuh kita tentunya punya batas, kalau terus dipaksakan begadang lama-kelamaan kesehatan juga bisa terganggu. Mulailah sayang tentunya pada diri sendiri dengan memberikan tubuh waktu cukup untuk beristirahat. Karena tubuh yang sehat mendengar membuat hidup lebih nyaman dan juga aktivitas menjadi lebih maksimal. Dan tak terasa juga pendengar, kita juga sudah di penghujung acara kita untuk edisi kali ini. Dengan tema kita pendengar, kurangi kebiasaan begadang di program Indonesia Sehat. Nah, mudah-mudahan pendengar dapat memberikan manfaat dan juga menjadi pengingat bagi kita untuk terus menjaga kesehatan dengan tidur yang cukup dan juga teratur. Tentunya pendengar, mulai biasakan diri hidup sehat dari hal-hal sederhana, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Tentunya pendengar, program Indonesia Sehat akan terus hadir di setiap akhir pekannya pendengar ya, di hari Jumat, di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga tetap stay terus bersama kami di 90,1 FM, karena saat lagi pendengar, tepat pada pukul 11 seperti biasa kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI ya, tentunya untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Svonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Mika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal klub De Chemino Rabat tadi malam. Unggulan pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes.

Yes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain hanya backer yang nanti akan berlatih di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an, dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua pebulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas Futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen moro-moro, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, I RRI, Radio Piala Dunia.

Dan bagi pendengar, demikian tadi telah kita ikuti dinamika olahraga disiarkan langsung oleh Pro3 RRI. Dan kini kita kembali lagi pendengar dalam program ASP RRI Rimba Raya Benomur ya, yang akan menemani ruang dengan Anda pendengar untuk edisi siang hari ini hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: FYI for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas, itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.

Untuk sahabatku, keberagaman itu adalah keindahan. Seperti pelangi, terlihat indah walau warnanya berbeda satu sama lain. Keberagaman itu adalah anugerah. Beragam suku, budaya, agama, dan bahasa mengingatkan kami akan toleransi, menciptakan persatuan dan pengertian akan perbedaan. Keberagaman adalah keniscayaan. Karena Tuhan menciptakan kita berbeda, agar saling menghargai satu sama lain dan bersatu padu untuk mencapai tujuan. Keberagaman itu adalah kita, Indonesia.

0: Jenny di mana? Pinjam uang lah 1 juta aja. Butuh kali nih mau bawa orang tua berobat. Tef kerek ini aja ya, soalnya rekening abang keblokir kemarin. Lah, kok Bang Erik tiba-tiba ngechat mau pinjam uang ya? Untuk berobat orang tuanya lagi? Padahal kan tadi baru aja jumpa sama orang tuanya di pasar. Samperin aja deh ke rumahnya. Assalamualaikum, Bang R. Oh, Bang R, Jenny nih.
1: Waalaikumsalam. Oh, Jenny. Ada apa nih tumben-tumbenan mampir ke rumah? Masuk dulu, Jen.
0: Bang R, Jenny mau tanya nih. Apa betul abang tadi mau pinjam uang sama Jenny?
1: Enggak ada Jen. Lagian, kalau abang mau pinjam uang, pasti abang datang ke rumah Jenny.
0: Lah, jadi ini yang ngechat siapa ya, Bang? Nomor-nomor abang, profil juga profil abang. Atau jangan-jangan abang ada klik link dari nomor nggak dikenal ya?
1: Waduh, iya lagi Jen. Semalam abang ada ngeklik link di WA karena katanya abang dapat bansos dan harus diklik linknya.
0: Waduh Bang, lain kali kalau ada nomor yang nggak dikenal terus mengatasnamakan perusahaan atau lembaga, jangan sembarangan abang klik ya. Nanti mereka bisa meretas data abang loh. Coba abang bayangkan, kalau tadi aku langsung transfer, kan bisa bahaya. Karena kalaupun memang kita dapat bansos dan lain sebagainya, pasti pihak terkait akan memberikan informasinya melalui medsos ataupun laman resmi mereka masing-masing Bang.
1: Iya deh, besok-besok abang akan lebih berhati-hati lagi dan gak mudah percaya dengan link-link yang dikirim dari nomor yang gak dikenal. Terima kasih ya Jenny.

Nah, terusnya pendengar, terusnya saya akan menutup pertemuan kita untuk edisi kali ini, untuk edisi siang hari ini pula tentunya. Dikarenakan pendengar nantinya, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti terlebih dahulu pendengar program-program dari Persatu Retak yang unik ini untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat. Dan juga tentu pendengar, kita untuk kaum adam dimanapun kita anda berada, tentunya saat lagi kita akan menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan tentunya kita akan bertemu kembali nantinya pendengar di program Prodangdut. Terima kasih tentunya pendengar, sampai jumpa siang nanti.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Pernah nggak kepikiran, duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
2: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
3: Aku nabung buat beli HP.
2: Ini tabungan buat liburan sih.
1: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
2: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
2: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
4: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Takengko dimanapun Anda berada. Ya, untuk siang hari ini hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat akan Yati temani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi dan juga hiburan pendengar ya. Dan pendengar, untuk mengawali jumpa kita hari ini edisi Jumat ya 22 Mei 2026 dengan lintas informasi.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dinas Perdagangan Bandar Meriah menggelar pasar murah menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari mulai 21 hingga 23 Mei 2026 di 3 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bandar Meriah, Aceh. Adapun lokasi pasar murah, Kamis di halaman Masjid Babu Salam Simpang 3 Redelong, Jumat hari ini di Pasar Pekan Simpang Balik, serta Sabtu besok di halaman Masjid Nurul Iman Lampahan. Pemerintah menyediakan sejumlah komoditas kebutuhan, diantaranya beras sebanyak 5.350 kg, gula 1.600 kg, minyak goreng 1.600 liter, serta telur sebanyak 500 papan. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Farid Ogensyah, mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu

0: Ya baik pendengar, saat lagi kita akan memasuki waktu zuhur pendengar ya, dan juga memasuki waktu sholat Jumat pendengar. Dan pendengar, saat lagi akan kita sambung ke Masjid Agung Rumah Takengon pendengar ya, untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat. Ya, pendengar, akan kami hadirkan lagu-lagu religi sebelum kita tersambung ke Masjid Agung Rumah Takengon.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup di batang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum khatib menaiki mimbar, pengurus Masjid Agung Rahmat Taqiyum akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jadwal Jumat pada hari ini pukul 12.33 WIB. Bagi jemaah yang masih berada di luar agar segera memasuki

kepada anak-anak agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban masing-masing dan menghisab paling belakang saat orang dewasa. Pengurus Masjid Agung Ahmad Takiman menyediakan jasa penyewaan skopel dan panca besi bagi jemaah yang membutuhkan, bisa menghubungi pengurus masjid. Kaleng amal yang berada di samping kiri jemaah agar bisa diedarkan. Selanjutnya, laporan keuangan Masjid Agung Ahmad Takiman sampai dengan 22 Mei 2026. Saldo awal tanggal 14 Mei 151.689.444 rupiah. Penerimaan sampai dengan tanggal 21 Mei sedangkan melalui kotak amal saat 5 waktu dari tanggal 8 sampai 14 Mei 1.349.000 rupiah. Sedangkan melalui kotak amal hari Jumat tanggal 15 Mei 6.166.000 rupiah. Sedangkan melalui kotak amal teras masjid dari tanggal 8 sampai 14 Mei 3.998.000 rupiah. Jumlah 11.513.000 rupiah. Pengeluaran sampai dengan tanggal 21 Mei bidang Imaratul Maknawiyah, honor bidang ibadah, pendidikan dan petugas Jumat 1.500.000 rupiah. Bagian umum dan perlengkapan 740.000 rupiah. Biaya penceramah subuh 1.400.000 rupiah. Biaya rekening listrik dan WiFi bulan Mei 4.127.330 rupiah. Biaya honor pengajian ibu-ibu pada bulan Maret dan April 3.500.000 rupiah. Jumlah pengeluaran 11.267.330 rupiah. Sedekah hamba Allah 100.000 rupiah. Sampai dengan tanggal 21 Mei 152.035.114 rupiah. Mengetahui Ketua Badan Kemakmuran Masjid Agung Rahman Takiman Dr. Agus H.

Adapun tata laksana Jumat pada hari ini bertindak sebagai khatib yang terhormat Dr. Tengku Ali Mustafa MA, dan sebagai imam yang terhormat Tengku Muslim Aryo MPD, dan sebagai muazzin yang terhormat Tengku Abdurrahman MPD. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسق ولا جدل في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: من حج لله فلم يرفث ولم يسفق رجع كيوم ولدته أمه. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita terhenti dari rutinitas kita sehari-hari, dari hiruk pikuk dunia, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu nikmat yang paling besar kita rasakan pada detik ini adalah bahwa dalam hati kita masih ada iman kepada Allah, dan itulah yang kemudian menggerakkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan uswatul hasanah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah mengikuti sunnah sirah syariah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kelak menjadi umat yang insyaallah memperoleh syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini memiliki pakaian kebesaran masing-masing. Kita memiliki seragam hidup masing-masing, dan biasanya kita berperan sesuai dengan seragam yang kita kenakan. Hari ini ada yang memakai seragam pejabat, ada yang memakai seragam pelayan publik, ada yang memakai seragam mungkin nampak lusuh, kotor, tapi dia adalah pejuang dalam keluarganya. Itu semua hadirin yang mulia adalah pakaian yang menjadi peran untuk kita perankan di panggung sandiwara dunia ini. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, walibasut taqwa dzalika khair, dan sebaik-baik pakaian itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai pakaian yang kita kenakan pada hari ini dalam hidup ini kemudian menyebabkan kita luput dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita bangga, angkuh dan sombong kepada makhluk yang lain. Karena sesungguhnya pakaian yang paling buruk yang dikenakan oleh manusia adalah pakaian kesombongan. Maka dari itu hadirin yang mulia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, pada khutbah kali ini khatib diamanahi oleh Badan Kenajiran Masjid untuk mengangkat tema khutbah haji dan kurban, ibadah spiritual menuju ketakwaan. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam dunia hidup orang modern ada dua di antara penyakit yang sering menjangkiti manusia. Yang pertama hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orientasi hidup manusia seringkali dialihkan pada hal-hal yang sifatnya duniawi, dan dia luput pada hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Sebagaimana salah satu prinsip yang sering digaungkan oleh modernitas itu sendiri, bahwa segala sesuatu itu
harus dapat dilihat, dapat diukur, rasional dan pragmatis. Ini yang kita sebut dengan prinsip positivistik. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu yang sifatnya batiniah, transendental, dianggap oleh manusia tidak rasional, tidak masuk akal dan tidak penting, hadirin yang mulia. Segala sesuatu aktivitas yang tidak mendatangkan keuntungan secara nyata dan langsung pada dirinya, maka itu dianggap tidak penting baginya. Itulah yang kemudian dikritik oleh satu aliran postmodernisme namanya, di mana orang-orang yang menganut mazhab modernis itu dia kering dari spiritual, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan alih-alih mereka memiliki spiritual, yang sering terjadi justru karena mereka hanya yakin pada apa yang tampak dan abai pada apa yang batin. Sering yang terjadi bukan spiritual tapi sepi ritual. Dia hampa, dia kosong dari ibadah-ibadah, ritual-ritual dalam kehidupan sehari-hari. Mereka jauh dari masjid, mereka jauh dari ibadah-ibadah yang sifatnya batiniah, transendental. Karena apa? Karena mereka tidak merasakan ada keuntungan secara langsung dalam hidup mereka. Maka hadirin, ini yang pertama, kekeringan spiritual, bahkan mereka sepi daripada ritual-ritual ibadah. Yang kedua, hadirin yang mulia, di sisi lain penyakit orang-orang di zaman modern ini, dia ibadah, dia melakukan ritual, akan tetapi tidak dibarengi dengan spiritual, hadirin yang mulia. Pertanyaannya kemudian, apa yang dimaksud dengan spiritual itu? Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita kulik asal-usul istilah ini, berasal dari bahasa Latin yang katanya spiritus, yang artinya itu adalah napas jiwa atau roh. Maka dalam bahasa Indonesia pun diartikan spiritual itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kejiwaan atau rohani atau batiniah, hadirin yang dimuliakan Allah Taala. Dari inilah nanti kemudian ada istilah spiritual dan spiritualitas. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, spiritual itu secara umum diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan jiwa, roh, batin, dan hal-hal yang bersifat pencarian makna hidup serta kesadaran akan sesuatu yang lebih besar daripada diri manusia itu sendiri. Maka ibadah spiritual itu bermakna ibadah yang tidak hanya dilakukan secara fisik dan formalitas, akan tetapi menghadirkan kesadaran hati, penghayatan makna dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memberikan pengaruh pada jiwa dan perilakunya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, singkatnya ibadah itu memiliki dua dimensi atau aspek, hadirin yang mulia. Yang pertama, aspek ritual. Dia adalah gerakan, perbuatan yang telah diatur oleh syariat dalam ibadah. Yang kedua, aspek spiritual. Dia adalah roh dari ibadah. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, ibadah itu ibarat jasad, jasadnya adalah amal dan ruhnya adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu tahdhirul qalbi, menghadirkan hati kita kepada Allah dalam ibadah, maka lengkaplah sempurna ibadah kita, aspek ritual dan spiritualnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam konteks ini tema kita akan membicarakan bagaimana ibadah haji dan kurban tidak hanya sebagai ibadah yang sifatnya ritual, akan tetapi juga memberikan makna spiritual bagi kehidupan manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam Islam, spirit ibadah haji itu paling tidak bisa kita lihat dari beberapa aspek, hadirin yang mulia. Yang pertama, spirit ibadah haji itu adalah bentuk totalitas penghambaan seorang manusia, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji adalah ibadah yang paripurna, hadirin yang mulia, karena dia menuntut pengorbanan fisik, spiritual dan finansial. Maka hadirin yang mulia, bayangkan ketika manusia di seluruh penjuru bumi
Dia beribadah di tempat tanah kelahirannya masing-masing, di tanah airnya masing-masing. Dia ibadah dengan sempurna, mulai dari bersyahadat kepada Allah, lalu kemudian dia sholat, puasa, zakat, lalu kemudian menuju puncak paripurna ibadahnya. Dia berkunjung, berhaji ke Baitullah. Dia datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Satu tujuannya yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat talbiyah yang diucapkan ketika dia mulai ihram adalah labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Rabb. Ketika aku berada di tanah airku, jauh dari Baitullah, jauh dari Mekah, jauh dari Ka'bah, aku sempurnakan ibadahku. Lalu hari ini aku sungguh rindu ingin bertemu dengan Engkau ya Allah. Maka kalimat talbiyah dilantunkan oleh seseorang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah, dia menggetarkan hatinya karena dia seolah-olah bertemu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah puncak dari penghambaan, totalitas seorang hamba kepada Tuhannya yakni Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, spirit yang kedua, ibadah haji itu adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, kalau kita resapi makna tawaf berkeliling, mengelilingi Ka'bah melawan arah putaran jarum jam sebanyak 7 kali itu mensyaratkan kepada kita bahwa manusia itu tidak boleh lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah sebagai poros energi daripada spiritual seorang muslim itu mengisyaratkan bahwa seberapa besar masalah dalam hidupmu, seberapa besar rintangan dalam hidupmu di dunia ini, maka jangan sampai engkau keluar dari garis orbital yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tawaf itu. Jangan sampai engkau keluar dari garis orbital yang mengelilingi Ka'bah itu. Itu bermakna bahwa hadirin yang mulia, kita hidup di dunia ini memiliki rutinitas dan pakaian masing-masing. Jangan sampai kemudian ketika kesulitan hidup melanda kita, lalu kemudian kita menggadaikan iman kita keluar dari garis syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, spirit ibadah haji itu adalah spirit persaudaraan dan kesetaraan umat manusia. Hadirin yang mulia, kita lihat bagaimana dari berbagai penjuru dunia, dari berbagai warna kulit, manusia berkumpul di tanah suci Mekah. Hadirin yang mulia, mereka melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Meski susah, meski kadang berhimpit-himpitan, tapi mereka dipertemukan dengan beragam manusia di sana, umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Maka mereka berkumpul, melihat satu sama lain, bersilaturahmi, bertegur sapa, mereka bersaudara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada yang dipandang lebih pada hari itu kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka haji sesungguhnya adalah momentum strategis bagi kita umat Islam untuk melaksanakan muktamar internasional membicarakan persoalan-persoalan yang dialami oleh umat Islam seluruh dunia. Hadirin yang mulia, maka inilah spirit daripada ibadah haji di antara lain. Hadirin yang mulia, dan kemudian spirit ibadah kurban itu sendiri antara lain, yang pertama adalah spirit pengorbanan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana korban itu adalah bentuk ibadah seorang manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk wujud kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika seorang muslim menyembelih mengalirkan darah hewan kurban, itu berarti dia telah mengalahkan kecintaannya kepada hartanya dan meninggikan mengagungkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan keluargamu atau anak-anak keturunanmu memalingkan kamu dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, spirit ibadah kurban itu sesungguhnya adalah menyembelih ego, nafsu dan sifat-sifat hewaniah dalam diri kita. Betul, pada zahirnya kita menyembelih hewan kurban itu, hadirin yang mulia, kita alirkan darah dari lehernya, tapi hakikatnya sesungguhnya yang kita sembelih adalah sifat-sifat hewaniah yang ada dalam diri kita. Kerakusan, ketamakan, kesombongan, ego dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Islam memandang jangan sampai manusia memiliki kesalehan yang egois, individualistis, tapi yang diharapkan dalam Islam adalah kesalehan yang sifatnya sosialis,
dan berjamaah di rumah Allah Subhanahu. Mata yang ketiga, spirit dari ibadah kurban itu adalah kepedulian sosial. Jangan sampai hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu, kita menyembelih hewan kurban, tetapi kita beranggapan bahwa ini tidak ada gunanya bagi mereka, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, bahkan mereka fakir miskin. Mungkin kita sepele dengan 1 kilogram daging, mungkin kita sepele dengan beberapa on daging hadirin yang mulia, tapi bagi saudara-saudara kita, mereka yang mungkin hidupnya di bawah garis ekonomi kemiskinan, mendapatkan hadiah daging dari orang-orang yang berkurban adalah sesuatu yang menggembirakan dan menyenangkan hatinya. Hadirin yang mulia, pada akhirnya kurban itu adalah simbol daripada kepedulian sosial kita terhadap sesama. Maka kesimpulan daripada khutbah ini adalah spirit terbesar daripada haji dan kurban itu sesungguhnya adalah menjadikan manusia lebih bertakwa, lebih ikhlas, lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, serta lebih bermanfaat bagi sesama. Ada ungkapan yang indah hadirin yang mulia, bahwa haji mengajarkan kepada kita meninggalkan dunia sejenak untuk fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ibadah kurban mengajarkan kepada kita untuk melepaskan dunia dari hati kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكافرين يا أعداء الدين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه فاتلوا يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

سمع الله لمن حمده.

0: kabar seruni, munyawah ni kabar Iwan Lau si seruni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalon Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengon munyawahan ke berserluni. Tarlo Jumat tanggal 22 Mei 2026, saudara inilah ke berserluni selengkapi. Kin memperkuat pengawasan peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Tengah, Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten KC membangun unit layanan terpadu pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran narkotika. Selanjutnya, Cawahan Mahyani.
2: Kin memperkuat pengawasan peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Tengah, Badan Narkotika Nasional, BNN Kabupaten KC membangun unit layanan terpadu pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran narkotika. Pembentukan BNN Kabupaten itu neyurung penandatanganan nota kesepakatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh urung pemerintah Kabupaten Aceh Tengah di gedung Oprum Setdakap Aceh Tengah mane 21 Mei 2026. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Dedi Tabrani menyawahni. Pembentukan BNN Kabupaten Aceh Tengah ini kini wujud negara hadir menangani narkotika.

Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setiap makhluk hidup di muka bumi ini. Seperti yang kita ketahui, bumi terdiri dari 70% air dan di dalam tubuh manusia juga tersusun atas 70% air. Air begitu penting bagi manusia, hewan maupun tumbuhan. Manusia minum air setiap hari, mandi untuk membersihkan diri, mencuci piring, mencuci pakaian maupun mencuci kendaraan. Bahkan memasak juga memerlukan air. Hewan juga butuh minum dan membersihkan tubuhnya dengan air. Air juga tempat hidup bagi hewan tertentu. Begitupun tumbuhan juga memerlukan air untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Tumbuhan juga memerlukan air sebagai bahan fotosintesis serta melarutkan mineral penting untuk disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan.

api Pasifik, Ring of Fire, adalah wilayah yang paling aktif secara geologis bumi. Cincin yang nyatanya bentuknya mirip kapal kuda ini meliputi 400 gunung bawah laut dan membentang 25.000 mil dari Selandia Baru melewati Indonesia, Jepang, Cina, Rusia, Selat Bering, dan berakhir di Amerika Serikat. Bahkan, menurut Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat, US Geological Survey, di area-area tersebutlah sekitar 90% gempa bumi di dunia terjadi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Ya baik pendengar, saat ini pukul 13.39 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti Pro Dangdut pendengar ya. Dan seperti biasa pendengar, bagi Anda ingin bergabung bersama kami untuk request lagu barangkali ataupun untuk titip salam, ya langsung saja di nomor telepon kami di 0821-6585-4676 dan juga melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272. Ya benar, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut ada di mana-mana, Dangdut ada di kesukaan kita.
0: Ya, Dangdut ada di mana-mana Bang Sultan ya.
1: Tahu.
0: Tahu.
1: Ya, kata Yatini ya.
0: Yatini Bang.
1: Gimana cuaca di sini Kak?
0: Cuaca di sini panas ya Bang ya. Cerah untuk tapi, hari ini.
1: Berarti sama kayak di sini.
0: Ya, sama kayak di Celala ya Bang ya.
1: Di sini, suhu di sini pun terik juga.
0: Kayaknya udah musim kemarau kita nih Bang.
1: Nampaknya jalannya udah nyampe nih.
0: Iya. Ya.
1: Ini nih, waktunya kan sampai bulan 7, bulan 8 lah.
0: Kemarau ya Bang ya.
1: Iya.
0: Betul. Kalau tanaman harus disirami kalau sekarang ini Bang.
1: Siram,
0: kemarin
1: ya,
0: kan
1: pastilah.
0: Kita nunggu
1: aja. Oh, enggak ditinggalnya kita.
0: Betul. Oke lah. Bang Sultan mau request dulu atau mau salam dulu nih Bang?
1: Salam-salam dulu buat okay. Bang.
0: Silakan Bang.
1: Salam-salamnya pertama sekali buat Kak Lati lagi juga. Selamat dengan Allah. Kemudian Kak Ana, Pak Nur, Kak Ayu, Kak Selvi. Kak Rara, Kak Mayani, Bu Ani, Bang Fajri, Bang Budi, Bang Alpi, Bang Jindro. Kemudian Bang Mas Eringon, Mas Jo, Bang Jai, Kak Sarah, Mas Nawan, Mas Be, Bang Tayu, Kak Sinirawati. Kemudian Bang Herman, Bang Nur Mahmud, Kak Ramiko, Kak Adipa, Bang Iwan. Kemudian Bang Utis di Ayangan. Kemudian Pak Fitri di mana saja berada, Bang Mamat. Kemudian Pak Warni, Bang Khalid, kemudian Kak Selvi, Bunda Hana, Kak Amoy, dan S untuk Jet.
0: Oke, siap Bang. Bang Sultan, ngomong-ngomong kan ini Bu Ani udah ke Bali Bang, udah pindah ke Bali, ke Singaraja.
1: Iya, ketahuan kepalanya.
0: Digantikan sama Pak Imam Bang, Pak Imam Taufik untuk sekarang ini.
1: Jadi itu udah Pak RRI ya.
0: Gimana Bang?
1: Itu udah kepalanya.
0: Iya betul.
1: Pak Imam
0: kayak lagi di jalan ya Bang Sultan ya. Halo Bang. Kayak berangin.
1: Enggak, rumah.
0: Kok kayak berangin gitu.
1: Iya masuk angin ke rumah nih Kak.
0: Oke lah. Ya lagunya Bang Sultan.
1: Itu juga Pak Imam yang mana tuh.
0: Ya yang mana ya? Kalau bapak, kalau abang mau lihat orangnya yang mana ya bisa lihat di apa? Apa namanya itu medsos RRI Bang RRI Takengon. Soalnya kalau ya dijelasin spesifiknya kayak mana? Ya gimana ya cara jelasinnya gitu kan?
1: Maunya tanya.
0: Boleh boleh. Kencang kali kayaknya anginnya ya Bang ya?
1: Ya, ada rasanya.
0: Ya, oke lah, langsung Bang. Lagunya Bang, lagu apa Bang?
1: Lagunya saya dari Omas Praja.
0: Judulnya Bang?
1: Barcelona.
0: Oke, Barcelona.
1: Ya, dari Asam Bajet, penggemar-penggemar ke rumah.
0: Ya.
1: Ya udah,
0: Kak. Oke, siap Bang Sultan. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bang Sultan.

0: Assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, balik lagi ke mana-mana Mbak Yadi.
0: Ya Dangdut, Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini Bang Bayu ya? Oh, sudah salah lagi nih. Siapa nih Bang?
1: Bang saya Mbak Yati.
0: Oh, Bang Joy.
1: Iya betul, 100 untuk Mbak Yati.
0: Iya, 50 untuk Bang Joy ya. Kita bagi 2 ya Bang ya.
1: Jangan bagi 2 lah, nanti gak dapat lagi.
0: Oke, sehat Bang Joy?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Yati. Semuanya sehat Mbak Yati ya.
0: Alhamdulillah, sehat juga Bang. Gimana Bang, keadaan di pondok Bang? Cuaca di sana gimana Bang?
1: Cuacanya sama seperti di Kelalan nih kata Mbak Yati.
0: Panas ya Bang ya?
1: Panas-panas berangin.
0: Iya, tempat Bang Sultan tadi kencang kali anginnya.
1: Macam Bang Sultan banyak angin dia bilang tadi kan? Banyak-banyak minum-minum ini dia, minum apa nih, minum es jahe kan? Oh. Jangan banyak angin Bang Sultannya tuh.
0: Ini Bang Joy ini udah lain ini.
1: Iya betul, bahkan Bang Sultan tadi banyak angin dia bilang kan?
0: Bang Sultan tadi dia lagi angin-anginan, cuman awas masuk angin aja ya gitu Bang Sultan kan?
1: Jangan main angin di batang pokok tuh Bang Sultan, nanti jatuh Bang Sultan.
0: Iya, enggak, di dalam rumah kok Bang Sultan.
1: Oh, masa di rumah banyak angin?
0: Kadang dia bukanya pintunya, kan masuk anginnya Bang.
1: Ya itu nampaknya di bawah, di batang durin tuh Bang Sultan tuh.
0: Takut pula kita di batang durin itu jatuh durin ke kepala nanti.
1: Jatuh gak apa-apa ya Bang Sultan, Bang Sultan jatuh, jangan jatuh bangun dia kan.
0: Oh gitu, gak apa-apa ya berarti ya.
1: Ya, kok jatuh di bangun turun gak apa-apa, jangan jatuh bangun dia.
0: Oh gitu. Oke lah. Bang Joy, silakan Bang Joy, mau salam dulu atau mau request lagu Bang Joy?
1: Ya, saya request lagu ya.
0: Lagu apa Bang?
1: Seperti biasa, lagu saya itu lagu kesukaan saya, lagu favorit kan.
0: Apa tuh Gah?
1: Itu judulnya Tidak Saya Memandu.
0: Oh iya, yeah. Cinta
1: yang seperti Bang Betrok ya.
0: Versi rock.
1: Versi dangdut rock. Oh. Cover AI deh.
0: Cover AI. Oh iya, siap siap siap.
1: Salam-salamnya untuk Mbak Yadi, siap-siap selalu kan.
0: Oke.
1: Okay. Dan untuk semua penyiar dan untuk semua pendengar. Cinta Radio RIK yang di mana saja berada, yang lagi monitor Mbak Yadi.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu mereka di mana saja berada.
0: Amin. Semoga Bang Jai juga sehat-sehat ya Bang Jai ya.
1: Iya betul, ini kurang sehat kami Mbak Yati.
0: Tadi kayaknya sehat-sehat aja, sekarang kok kurang sehat Bang?
1: Ini dompetnya Bang sehat semuanya.
0: Nah kalau dompetnya akhir bulan ini Bang?
1: Iya tanggung bulan nih. Bulannya tanggung nih kan?
0: Tanggung gitu
1: ya? Iya, ini kan juga di itu cover, cover tuh Mbak Yati ya udah di Cinta Sambil Mandi ya.
0: Oke, siap Bang Joy, ditunggu untuk lagunya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali Bang Joy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya pendengar, masih kami nantikan ya untuk pendengar yang bergabung melalui line telepon. Ya, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat siang Kak Nur.
1: Wow. Dangdut, Kak Nur.
0: Yati ini bang.
1: Oh, Kak Yati, kupikir Kak Nur.
0: Iya.
1: Apa kabar Kak Yati?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan bang siapa nih?
1: Nggak tahu, sama Kak Yati di sini. Sama Kak Yati di sini.
0: Alah, bercanda bang ini.
1: Ayo, dari mana ini?
0: Gak tahu. Gak hafal.
1: Dari Bang Semiring, dari Genting.
0: Oh iya, Bang Semiring. Agak swing ya Bang Semiring ya?
1: Iya, udah lama ini gak gabung.
0: Iya, sehat Bang Semiring.
1: Saya hatinya, alhamdulillah sehat Kak.
0: Gimana Bang?
1: Saya hati gak ada siar-siaran.
0: Masa Pak iya?
1: Enggak ada siaran, baru hari ini baru siaran.
0: Mana ada, kemarin pun Yati siaran jam segini.
1: Iya, kupikir Kak Nur lah.
0: Mana kemarin Yati? Memang 2 minggu apa? Pokoknya bulan ini Yati jarang masuk siang memang Bang.
1: Malam ya?
0: Sore, malam gitu.
1: Udah aman Kak?
0: Alhamdulillah udah Bang.
1: Bikin jaga kesehatan.
0: Iya, sekarang nih musim apa? Lagi perubahan cuaca ya bang ya?
1: Iya, lagi panas, lagi kemarau panjang.
0: Jadi ya memang harus banyak-banyak air minum air putih gitu kan? Jaga kesehatan, betul.
1: Kak, lagunya lagu Carmilla saya.
0: Carmilla bang?
1: Iya.
0: Siapa nyanyikan tuh bang?
1: Ya, tuh gak ingat bang.
0: Oh, apa-apa bang? Nanti kita carikan ya.
1: Iya Kak.
0: Oke.
1: Okay, karena nggak ada tukar kemarin.
0: Kadang anu bang, waktu kita nggak sempat gitu kan. Banyak juga kayak kemarin ada berapa kalau Eti nggak salah itu 2. Nggak sempat kita putarkan lagi.
1: Iya lah Kak, betul. Iya. Oke Kak, salamnya yang berangga buat Kak Yati, buat Kak Ali, buat Lanjut, Kak Ana, dan Budi.
0: Iya.
1: Dan Budi. Pak Haryono, Pak Sultan, Pak Radito. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya?
1: Pokoknya punya semua pendengar lah Kak.
0: Oke, siap.
1: Dari A sampai Z Kak.
0: Oke, sekarang.
1: Iya Kak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Semiring sudah bergabung. Ya baik pendengar, nanti lagi ya kita temani yang pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp, karena kami hadirkan langsung lagu Ona Sutra Barcelona.

0: RTI for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
0: FYI for Yay Info.
2: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
3: Tante, kopi susu dua ya.
4: Saya kopi hitam ya Tante.
3: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
4: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
5: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
4: Korupsi apa kita ini Tante?
5: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
4: Ajo, ini sudah kita.
5: Kau dan kenapa belum pergi?
4: Keren betul Tante ini, kopiku saja belum ada, bagaimana saya mau pergi?
6: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
7: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
8: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan cek fakta untuk edisi siang hari ini. Terkait hoax, guru honorer dilarang mengajar di sekolah negeri mulai 2027. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Aturan itu disebutkan berdasarkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah atau Kemendikdiksdasmen. Nah, faktanya peringat klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com yang mengutip dari kemendikdasmen.go.id, pemerintah menerbitkan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah nomor 7 tahun 2026 yang membuat aturan masa kerja dan juga penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Direktur Jenderal Guru dan juga Tenaga Kependidikan atau GTK, Kemendikdesmen Nunung Suryani, ia menegaskan mendengar bahwa dalam surat edaran berisi tentunya pegangan hukum bagi pemerintah daerah atau Pemda untuk terus bisa memperkerjakan para guru tersebut. Ini termasuk sebagai penerapan undang-undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Dalam surat edaran, mereka juga menegaskan penataan status guru non-ASN yang terdata dalam data pokok pendidik atau Dapodik sebelum 31 Desember 2024 dan juga masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik Pemda. Nah, tidak ada pernyataan dalam surat edaran tersebut, pendengar, yang mengatasnamakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar sebelum dan terakhir pada tahun 2027. Demikian Cek Fakta, mendengar, nantikan Cek Fakta lainnya sore nanti tentunya hanya di SPRRI Rimba Raya.
7: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dari Jalan Putul Nangka Pegaja Simpang, Tiga Redlongin Leher RRI, Rimba Rebun Meriah dengan pilihan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Demikian juga tadi pendengar telah kita ikuti ya. Nah, tadinya saran langsung, Sulat Jumat dan juga keberseluruhnya disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Takengon. Dan kali ini kita kembali lagi dalam program ASP RRI Rimba Rebun Meriah yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka Pegaja Simpang, Tiga Redlong. Nah, kali ini pendengar program Pro Dangdut akan menemani ruang dengar Anda hingga nantinya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mengoli awal kebersamaan kita peringatan, kita hadirkan bawah lagu mengoli awal jumpa kita.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: FYI for Yay Info.
2: Wih, mantep.
3: Hey.
2: Ya. Latihan band yuk.
3: Ayo, tapi bentar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
2: Cari sesuatu apaan sih lu ? Cari apaan?
3: Nah dulu sebentar.
2: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
3: Bukan, terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
2: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
3: Boleh.
2: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
3: Wah, gitu tuh ternyata. Tapi gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
2: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
3: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
1: Yeay! FYI for Yay Info.
4: Pendengar setia, pernahkah kita membayangkan satu bola kecil mampu menyatukan seluruh dunia? Di tahun 2026 ini, mimpi itu kembali nyata lewat Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bersatu menjadi tuan rumah. Lebih dari sekedar pertandingan, ini adalah perayaan keberagaman, dari perbedaan bahasa, budaya, hingga warna kulit. Semua melebur dalam satu semangat sepak bola. Dan dari Indonesia, kita pun ikut merasakan getarannya. Lewat siaran Pesta Bola Dunia 2026, kita bukan hanya penonton, tapi bagian dari euforia dunia, karena di atas lapangan hijau, semua sama. Berlari mengejar mimpi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Nah, teman-teman pendengar, itu tadi dua buah lagu telah kita hadirkan mengawali awal kebersamaan kita untuk edisi siang hari ini. Dan juga gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat juga baik-baik saja ya. Jika pun sedang sakit, selalu kami doakan segera sembuh dan juga diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi pendengar yang ingin bergabung, yang ingin meluangkan waktu ya, bergabung bersama kami di 90,1 FM, merequest lagu ataupun menitipkan salam, silakan. Kami terus menantikannya di 90,1 FM di 0853-817-93206 via WhatsApp tentunya. Nah, bagi barangkali pendengar yang ingin pun merequest lagu ataupun menitipkan salam, tentunya kita hingga membuka WhatsAppnya pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: FYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.
3: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Nah, baiklah pendengar, demikian untuk program kita di program untuk edisi kali ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Nantinya pendengar dari pukul 15 hingga malam nanti pendengar semua akan ditemani dengarkan siar kita Bung Kibro tentunya. Dan pertemuan kita pendengar untuk edisi kali ini demikian. Mohon maaf jika ada salah kata salah ucap. Saya Riki Tona pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kita akan berjumpa lagi di program-program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: YII for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong, labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa mau gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya, sepatu. Emang buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lo gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lo pake.
0: FYI, for Yay Info.
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Stefan Gunja!
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran Radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang.
3: Oke, baik pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Salam sehat dan salam semangat untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama saya di program Ekonomi Digital edisi Jumat penuh berkat tanggal 22 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Program menghadirkan berbagai informasi, wawasan, serta perkembangan terbaru seputar ekonomi kreatif, digitalisasi usaha, hingga inovasi pembangunan berkelanjutan. Pendengar, sore hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo, yaitu kebijakan green economy dalam sektor perkebunan kopi. Pendengar, kopi bukan hanya sekadar komunitas unggulan daerah, tetapi juga menjadi identitas budaya dan sumber penghidupan masyarakat. Kini di tengah isu perubahan iklim dan pelestarian lingkungan, konsep green economy atau ekonomi hijau menjadi perhatian penting dalam pengelolaan sektor perkebunan kopi. Lalu bagaimana penerapan kebijakan ekonomi hijau dalam dunia perkebunan kopi? Apa manfaatnya bagi petani, lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi daerah? Dan bagaimana peluang kopi ramah lingkungan yang menembus pasar global? Oke, baik, untuk membahasnya telah hadir bersama kita narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu Dr. Irhas Jaya selaku akademisi. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore.
4: Waalaikumsalam, selamat sore Bang Cipro dan para pendengar RRI Setia.
3: Oke, baik, apa kabar nih?
4: Alhamdulillah sehat walafiat Bang. Agak flu sedikit.
3: Oh iya ya, mungkin ya, karena perubahan cuaca ya.
4: Iya Bang.
3: Ini lagi di mana nih posisinya, di Medan atau di Langsa nih?
4: Sedang di Langsa Bang.
3: Oh iya ya, oke. Okay. Cuaca ya, cuaca di Langsa seperti apa nih Dinda?
4: Ini yang tak menentu Bang.
3: Oh,
4: kadang-kadang
3: iya.
4: Panas, kadang-kadang redup, kadang-kadang hujan juga.
3: Iya, kadang rindu juga ya, kadang cinta juga ya. Oke, baik, langsung saja mungkin ya ke konsep green economy. Mungkin ini baru terdengar ya, bersama mungkin kita juga mungkin awam ya untuk pendengar RRI Rimba Raya. Apa sebenarnya konsep green economy dalam sektor perkebunan kopi ini?
4: Oke, baik. Jadi yang perlu kita pahami pertama adalah kebijakan green economy itu, atau yang sering kita dengar yang familiar itu adalah ekonomi hijau ya Bang ya.
3: Iya, betul.
4: Jadi dalam sektor perkebunan, jadi arti kebijakan bertujuan meningkatkan produksi agar kesejahteraan petani itu tidak merusak lingkungan.
3: Oke.
4: Okay. Artinya petani itu bisa sejahtera tanpa merusak lingkungan.
3: Oke, iya.
4: Kira-kira apa poin yang harus dilakukan? Yang pertama itu adalah pertanian kopi yang sustainable, yang berkelanjutan.
3: Oke.
4: Okay. Nah, di sini peran pemerintah ternyata juga sangat bisa pemerintah berperan dalam green economy itu melalui pertanian yang berkelanjutan, pertanian kopi yang berkelanjutan.
3: Iya. Yeah.
4: Yang pertama itu adalah penggunaan pupuk organik. Nah, ini mungkin juga pada sesi diskusi kita sebelumnya juga sering kita bahas ya Bang ya.
3: Iya betul.
4: Kemudian yang kedua juga pengurangan pestisida kimia.
3: Iya.
4: Kemudian yang ketiga itu konservasi tanah dan air.
3: Iya.
4: Nah ini yang keempat yang menarik, yang mungkin ini orang-orang tua zaman dulu sering menerapkan sistem ini ya Bang.
3: Oh.
4: Tapi untuk sekarang ini sudah sangat sedikit kita lihat petani yang melakukan. Mm-hmm. Yaitu sistem agroforestry.
3: Agroforestry, iya.
4: Jadi kalau sistem agroforestry ini dilakukan, maka yang ketiga ini, penggunaan pupuk organik, pengurangan pestisida, konservasi tanah dan air, mm-hmm. itu bisa terselesaikan masalahnya.
3: Yeah.
4: Kira-kira begitu, Bang.
3: Mm-hmm.
4: Okay. Nah, jadi artinya apa sistem agroforestry itu? Kopi yang ditanam dengan penaung,
3: mm-hmm.
4: ataupun kopi yang ditanam bersamaan dengan holti, jenis tanaman holti.
3: Yeah.
4: Yang juga holti ini juga akan bisa meningkatkan nilai ekonomis.
3: Nah, iya.
4: Jadi masyarakat petani juga bisa mendapatkan nilai ekonomi dari sistem agroforestry yang dilakukan.
3: Atau mungkin kata lain ini disebut dengan ini tidak, tanaman jenis tumpang sari. Artinya ada tanaman utama, kemudian ada tanaman pendamping.
4: Ya, itu sama persis Bang.
3: Okay.
4: Jadi kalau yang tanaman tumpang sari itu termasuk dalam kategori holti.
3: Yeah.
4: Biasanya hortikultura ini kan tanaman yang berjenis makanan sekitar,
3: iya,
4: gitu ya Bang ya,
3: seperti cabai, kentang, wortel,
4: seperti itu Bang.
3: Oke, okay. Baik, tadi kita mendengar ada kata sustainable ya, artinya berkelanjutan. Seberapa penting sebenarnya penerapan ekonomi penerapan ekonomi hijau atau green economy ini di dalam dunia perkebunan, khususnya kopi ini sendiri?
4: Sebenarnya kalau kita berbicara masalah green economy,
3: yeah.
4: ini kalau kita berbicara dari SDGs, ada salah satu poin Bang yang mm-hmm. diterapkan dalam SDGs itu.
3: Yeah.
4: Artinya green economy ini dilakukan adalah gunanya untuk jangka panjang.
3: Yeah.
4: Supaya apa? Identitas dan nilai-nilai kualitas daripada kopi Gayo itu tetap terjaga di kemudian hari. Nah, kira-kira itu yang paling poin yang paling penting sebenarnya, mengapa green economy itu harus diciptakan dari sekarang.
3: Iya,
4: seperti itu, Bang.
3: Kalau kita melihat kondisi perkebunan kopi saat ini ya, kan ada tantangan lingkungan dan perubahan iklim. Kalau untuk kita sendiri dari Aceh Tengah dan Banda Meriah, bagaimana kondisi perkebunan kita ini saat ini?
4: Iya. Oke Bang, jadi kalau dari iklim ya Bang ya, memang yeah. dalam sistem pertanian itu di seluruh dunia ya Bang ya,
3: mm-hmm.
4: Di seluruh dunia itu masalah yang sulit diatasi dan tidak bisa diprediksi itu adalah masalah iklim.
3: Masalah iklim, betul.
4: Nah, akan tetapi, jadi mengapa agroforestry ini kita bahas termasuk dia dari bagian green economy?
3: Mm-hmm.
4: Yang pertama adalah menjaga kelestarian lingkungan.
3: Yeah.
4: Nah, artinya agroforestry ini bisa membantu mengurangi mm-hmm. erosi tanah.
3: Okay,
4: yeah. Nah ini kan bisa memitigasi ya Bang ya, memitigasi
3: mm-hmm. yeah.
4: Terjadinya perubahan iklim yang sangat ekstrim.
3: Mm-hmm.
4: Kemudian juga menjaga sumber air.
3: Yeah.
4: Kemudian juga meningkatkan kesuburan tanah.
3: Mm-hmm.
4: Nah, jadi banyak dia yang bisa keuntungan kegunaan daripada agroforestry ini.
3: Yeah.
4: Sehingga iklim yang tidak menentu,
3: mm-hmm.
4: kemudian juga hasil produksi juga dapat meningkat.
3: Yeah.
4: Kemudian ada istilah petani di sana, kalau dia tanaman kopi itu berpenaung, maka green bean yang dihasilkan juga akan lebih banyak daripada yang tidak menggunakan penaung.
3: Iya, ada pengaruhnya ke situ ya?
4: Ada pengaruhnya. Jadi mm-hmm. Mudang pernah observasi kepada masyarakat
3: yeah.
4: di beberapa daerah di Kabupaten Banda Meriah
3: mm-hmm.
4: sejak 2024 lalu.
3: Yeah.
4: Jadi petani mengatakan dan dia telah membuktikan bahwa jika tanaman kopi itu ada pelindungnya, maka dia dapat menghasilkan 2,5 kilogram green bean.
3: Green bean per ton per tahun atau
4: per kaleng, per satu kaleng.
3: Per satu kaleng. Ya, dibandingkan
4: per satu Jadi dibandingkan dengan yang tidak menggunakan penaum, mereka hanya mendapatkan 2,2 sampai dengan 2 pas sampai dengan 2,3.
3: Iya. Nah,
4: kira-kira itu jawaban daripada petani secara langsung yang ya. Juga petani ini adalah sebagai pelaku pengepul kopi.
3: Iya. Berarti bandingannya ada sekitar 3 sampai 5 on begitu ya. Gram ya.
4: Iya, Bang. Ya, itu salah satu keuntungannya ya, Bang ya. Juga kalau kita berbicara tadi masalah tanaman tumpang sari, maka itu juga akan bisa mendapatkan nilai ekonomisnya dari situ.
3: Betul. Ya, kira begitu, Bang. Betul. Di antara nanti kalau kita lihat sekarang musim panen ini kan ada 2 kali begitu per tahun ya kan. Jadi sisa-sisa kosong ini bisa senantiasa ditutupi oleh tanaman-tanaman hortikultura yang kita sebutkan di dalam proses tumpang sari atau mungkin agroforestry seperti itu ya.
4: Iya.
3: Oke, baik, kalau kita melihat ya saat ini kan ada juga sistem-sistem tanaman kopi yang mungkin menyadap dari luar ini, seperti ada salah satu pengusaha kopi yang melakukan sistem tanam kopi tanpa pelindung. Ya mungkin pernah dengar juga ya, mungkin diadaptasi dari bagaimana proses penanaman kopi di luar negeri begitu kan, seperti di Brazil mungkin sebagai negara penghasil kopi juga di dunia. Dan apakah ini masih cocok dengan keadaan kita saat ini atau mungkin kita harus melihat bagaimana di luar cara mereka menanam kopi sendiri?
4: Bang. Jadi kalau kita melihat sistem pagar itu bahasanya ya, Bang, yang sedang familiar di masyarakat saat ini. Memang ada beberapa petani kita atau ada pelaku usaha kopi yang juga sebagai petani di Kabupaten Aceh Tengah dan Benar Meriah itu yang menerapkan sistem itu. Tapi kalau bisa kita amati, Bang, atau bisa kita lihat secara langsung bahwa sistem pagar ini adalah digunakan dalam jangka waktu yang pendek. Dia tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa produksinya lebih tinggi? Karena memang pohonnya lebih banyak, Bang. Karena dia kan sistem tanamnya kan sistem pagar ya, Bang ya. Jadi dia sistemnya itu jarak tanamnya itu sangat dekat. Jadi itu akan volume daripada kopi dalam 1 hektar itu lebih banyak. Sehingga dia hasilnya juga otomatis akan lebih banyak,
3: ya.
4: Tapi tetapi Bang, ada pernah saya mengambil kutipan ya daripada video yang disampaikan oleh pelaku tersebut, pelaku usaha tersebut, bahwa itu usianya hanya sampai dengan 10 tahun.
3: Setelah 10 tahun
4: dia harus ditanam baru.
3: Iya. Mungkin itu salah satu kekurangannya ya, di antara kelebihan-kelebihan yang mungkin produksi kopinya lebih banyak. Dan apakah ini sudah layak dilakukan di dataran tinggi Tanah Ogayo, sistem pagar tadi nih?
4: Sebenarnya kalau kita kaitkan yang tadi ya, Bang, ya, ke agroforestry, bagaimana peran agroforestry ini sangat penting sebenarnya. Dia bisa menjaga
3: struktur tanah ya,
4: tanah, menjaga sumber air dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dari segi lingkungan itu mungkin agak ini ya, Bang ya, maksudnya agak tidak terlalu cocok.
3: Karena
4: kan di Brazil itu ketinggiannya berapa ya, Bang ya, lupa. Artinya sangat berbeda ketinggian yang di Brazil beberapa daerah dengan yang di kita di Benar Meriah dan Aceh Tengah.
3: Iya. Tentunya nanti perlu penelitian lebih lanjut ya, apabila memang dianggap hal tersebut nanti akan meningkatkan produktivitas para petani begitu ya.
4: Iya,
3: mungkin ada jadi kebun-kebun juga percontohan.
4: Dampaknya, Bang, ini kalau kita lakukan sistem yang seperti itu, maka deforestasi itu akan meluas, Pak. Ini sebenarnya dampak mengapa iklim ini kadang-kadang yang biasanya tidak longsor menjadi longsor. Ini secara alami kita mengamati ya, Bang ya. Tapi kalau misalkan kayak bencana yang kemarin itu, memang sudah sangat dahsyat.
3: Nah,
4: itu tidak lagi melihat di mana lokasi, apakah itu deforestasi atau tidak, sama semua yang kita tidak duga terjadinya longsor, erosi, banjir dan lain sebagainya terjadi pada saat tahun kemarin.
3: Oke, baik. Kita kembali ke green economy ya. Ini sepertinya masih menarik ini. Kalau bentuk kebijakan atau praktek green economy yang dapat diterapkan oleh para petani kopi kita ini dalam bentuk sederhana apa saja ini?
4: Sebenarnya ada banyak, Bang. Sebenarnya juga dia di bawah naungan dinas. Jadi peran pemerintah itu sangat banyak. Seperti salah satu contoh mungkin pemberdayaan UMKM ya, Bang ya. Seperti karena kalau yang green economy ini bagaimana menciptakan peluang-peluang dari hasil pertanian tersebut. Contoh seperti pemanfaatan kulit ceri, kulit kopi itu ya Bang ya, kan ada juga yang membuat menjadi teh.
3: Betul.
4: Kemudian menjadi pupuk organik. Itu sebenarnya kan pupuk organik ini orang tua zaman dulu, petani-petani zaman dulu kan sudah menerapkan ya Bang ya. Cuma seiring berjalan waktu sistem itu tidak lagi dipakai oleh petani-petani yang saat ini. Hanya sebagian kecil yang menggunakan. Jadi seperti pemberdayaan UMKM ini ya bisa misalkan memberikan semacam pelatihan ya. Jadi misalkan kayak bagaimana pemanfaatan pemanfaatan dari produksi kopi itu. Kemudian apakah sekarang ini kan juga banyak petani yang sudah melakukan sistem sistem penjualan kopi yang specialty. Petani-petani juga kan sudah mulai menerapkan bank sistem, ada yang misalkan dia istilah kopi wine, ada juga kopi banyak itu jenisnya ya Bang ya. Ada grid-gridnya. Itu juga sudah diterapkan oleh beberapa petani.
3: Oke, kemudian kita kembali kepada pupuk ya. Salah satunya tadi adalah penggunaan pupuk organik dan tentunya pengurangan bahan kimia. Sejauh mana itu bisa mendukung perkebunan kopi yang sustainable atau mungkin berkelanjutan itu sendiri?
4: Iya, jadi kalau kita pahami Bang secara ini secara internasional, sebenarnya memang kita kan harus melihat market kita ya.
3: Betul.
4: Artinya, kita sebagai petani itu sebenarnya market tujuan kita, bukan lagi
3: pastinya
4: istilahnya apakah kopi ini bagus atau tidak, tapi market kita ini. Nah, jadi produsen kita ini kita lihat. Nah, jadi produsen kita lihat apakah dia memang mau membeli kopi yang kimia atau non kimia. Nah, itu kan harus kita lihat Bang perbandingannya.
3: Pasarannya seperti apa begitu ya?
4: Mereka lebih melihat ke komposisinya.
3: Betul.
4: Dari mana asal kopi ini? Nah, dia tidak lagi melihat rasanya apakah pernah dicoba atau tidak.
3: Tapi
4: dia melihat dari kemasan. Maka di kemasan itu kan tertera petaninya siapa yang mengelola, dari mana sumbernya, berapa ketinggian perkebunannya. Jadi konsumen yang di luar itu rata-rata sudah melakukan pembelian dengan metode itu Bang.
3: Iya betul.
4: Jadi dia tidak lagi misalkan kalau kita di sana membeli kopi, kita tahu nih sumbernya dari mana, udah pernah kita coba dulu kalau baru kita berlangganan. Kalau mereka enggak, lebih melihat bagaimana produksi, bagaimana komposisi kopi tersebut.
3: Oke. Dan nantinya mungkin dari konsep ekonomi hijau atau green ekonomi ini sendiri ya mampu meningkatkan nilai jual dan nilai saing ya di kopi di pasar nasional sepertinya, atau mungkin di pasaran internasional, bukan begitu nanti?
4: Ya benar Bang. Jadi ini kan kita berbicara untuk jangka panjangnya sih.
3: Betul.
4: Artinya petani ini bisa dia menciptakan produksi kopi kita ini dilakukan oleh regenerasi.
3: Betul.
4: Regenerasi ini nanti yang menjalankan. Regenerasi ini nanti yang akan melanjutkan kualitas ya, untuk menjaga kualitas kopi kita.
3: Iya, betul, betul. Artinya ada pembelajaran juga dari regenerasi ke generasi selanjutnya ya, seperti itu ya.
4: Iya.
3: Oke, dalam penerapan ekonomi hijau ini atau green ekonomi, kendalanya apa saja ini kira-kira yang menjadi nanti bahan evaluasi daripada ya Pemda atau mungkin pihak swasta yang akan nanti menerapkan ini kepada petani kopi kita nih?
4: Yang pertama, yang paling sangat berpengaruh itu adalah deforestasi tadi Bang.
3: Iya.
4: Deforestasi. Jadi pembukaan lahan yang tidak ini ya Bang ya, tidak standar artinya.
3: Iya, besar-besaran begitu ya.
4: Secara tidak langsung kita melihat banyak sekali petani yang melakukan seperti itu. Tetapi juga kita tidak salahkan karena semua juga ini kan semua juga bermuara pada ekonomi ya Bang ya, ekonomi. Tetapi secara lingkungan deforestasi ini kan sangat berbahaya sebenarnya Bang. Kadangkala ada lahan yang tidak harusnya ditebangi pohonnya, kemudian tidak seharusnya petani melakukan aktivitas pertanian di sana, tapi tetap petani tetap

0: digitalnya itu ya Bang, yeah, jadi digital betul. Itu yang pertama memang platform digital ini kan sudah mudah sebenarnya diakses Bang, jadi di dunia yang digital ini kan perubahannya tidak bisa direncanakan lagi,
1: iya,
0: dalam hitungan menit bisa bisa sangat kuat perubahannya gitu ya Bang.
1: Iya.
0: Tetapi petani juga harus jeli terhadap perubahan tersebut.
1: Oke.
0: Okay. Mau tidak mau kita harus menerima dengan perubahan tersebut.
1: Iya.
0: Artinya
1: iya,
0: apa? Dengan media sekarang, salah satu contoh itu kan ada semacam dia kan mengajak petani untuk ikut bertani secara profesional, salah satu tadi emang ya, yang sistem tanam pagar itu tadi. Dia kan sudah membuka edukasi, dia kan mengedukasi masyarakat melalui media. Jadi sebenarnya media ini sangat bisa, jadi kita bisa tahu informasi di luar negeri dengan media, dengan era digital ini. Sehingga poin yang harus kita terapkan adalah petani juga harus jeli, harus bisa dengan kemajuan teknologi yang sangat luar biasa di era sekarang ini. Begitu Bang.
1: Oke, baik. Kemudian kalau kita melihat peran pemerintah ya, kemudian akademisi dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan ekonomi hijau di sektor kopi, apa saja yang bisa mereka lakukan?
0: Mulai dari bisa jadi penyuluhan ya Bang ya sebenarnya. Ada namanya BPP Bang, kalau di Dinas Pertanian itu ada namanya BPP. Jadi BPP itu ada di setiap
1: kecamatan.
0: Satu kecamatan satu
1: BPP.
0: Balai Penyuluh Pertanian. Jadi sebenarnya petani ini bisa saja mereka mendatangi kantor-kantor BPP ini untuk mencari sesuatu apa yang harus mereka lakukan. Apa yang kira-kira mereka inginkan gitu. Walaupun pada saat ini sekarang kan petani ini kan konteksnya mengusulkan proposal kepada pemerintah, kemudian bantuan itu dialokasikan kepada kepada masyarakat, sehingga bantuannya juga tidak terlalu dikontrol ya Bang ya.
1: Betul.
0: Maka dalam kebijakan itu ada namanya perencanaan, implementasi, evaluasi. Jadi yang sering kecolongan itu adalah di evaluasinya Bang.
1: Iya betul.
0: Jadi evaluasi ini yang menjadi tantangan. Artinya apa? Setiap program perencanaan yang sudah matang dibuat, kemudian dilaksanakan implementasinya, kemudian dievaluasi. Nah, dalam tahap evaluasi ini, karena yang menjadi tantangan ya Bang, ya mungkin di kesempatan ini juga kita ceritakan. Di PPP ini juga kadangkala sangat kesulitan sumber daya manusianya. Artinya tim penyuluh ini juga kadangkala dibandingkan praktiknya dengan petani itu, petani itu lebih mumpuni.
1: Iya, lebih pintar petani ya.
0: Jadi persoalan besar Bang. Ini sempat juga disampaikan ke Dewan pada saat 2024 dulu. Mereka juga akan mengevaluasi, katanya begitu memang ya, mengevaluasi bagaimana nanti BPP ini bisa berperan penuh.
1: Iya. Ya, halo.
0: Bang. Jadi terus juga itu tadi sumber daya manusianya tadi. Kadang dalam satu kecamatan itu Bang ada misalkan 10 desa. Maka tim dari BPP di kecamatan ini hanya 2-3 orang.
1: Iya.
0: Itu pada saat itu ya Bang, saat 2024. Saat 2024 dulu kita melakukan riset kepada masyarakat, kepada petani. Itu data yang kita temukan di lapangan. Nah, sehingga itulah yang menjadi poin penting sebenarnya Bang, terutama khususnya pada Dinas Pertanian, dinas terkait. Artinya sumber daya manusianya dulu di BP itu harus memang dibangun. Dari semua sektor, artinya dari hulu hingga ke hilir. Mulai dari pembibitan, pemupukan, pemangkasan, dan lain sebagainya.
1: Sampai ke pemasaran mungkin ya.
0: Mungkin kalau di pasca panen itu biasanya lebih kepada pihak swasta ya Bang ya. Pasca panen ini kan biasanya dalam bentuk green bean, nah itu kan sudah dikendalikan oleh swasta. Tetapi sampai panen ini kan BPP ini sangat bisa berperan. Kira-kira seperti itu Bang.
1: Baik, kalau tadi ada peran pemerintah ya, kalau akademisi sendiri seperti apa nih?
0: Sebenarnya kolaborasi bentuknya Bang.

0: misalkan kita akademisi mengamati ini. Kenapa salah satu contoh bang di Thailand ya bang ya, di Vietnam lah, Vietnam ya. Jadi di Vietnam ini kenapa petani di sana itu bisa berkembang? Ternyata mereka antara pemerintah dan akademisi juga seorang penelitinya berkolaborasi.
1: Iya. Nah,
0: jadi dia menciptakan teknologi itu melalui riset itu bang. Nah ini menarik juga, sekarang sedang kita lakukan ke BPD ya bang ya. BPD itu adalah badan di bawah Kementeri Keuangan. Kita sedang melakukan penelitian karbon di kelapa sawit.
1: Karbon di kelapa sawit.
0: Iya, karbon di kelapa sawit. Nah ternyata karbon ini juga sangat berpotensi bang. Rupanya di petani kopi juga bisa. Sejauh ini belum ada kita yang memang pelaku usaha di sana yang menjual karbon kita.
1: Oh ya, sebenarnya
0: karbon itu sangat banyak.
1: Fungsi karbon ini pada kelapa sawit seperti apa ini?
0: Karbon ini sebenarnya karbon itu sebenarnya kan banyak unsur haranya dia pak.
1: Oh.
0: Ada yang CO2 untuk tanaman.
1: Iya.
0: Nah, jadi dari mana sumbernya? Nah, sumbernya ini seperti perusahaan-perusahaan manufaktur bang di ataupun dampak rumah kaca.
1: Iya.
0: Nah, jadi di luar negeri katakanlah satu perusahaan kapal misalkan.
1: Iya.
0: Nah, jadi kan dia sudah banyak menggunakan karbon itu bang, emisi karbon.
1: Iya.
0: Sehingga mereka punya punya program semacam CSR. Nanti mereka memberikan dananya kepada daerah-daerah yang karbonnya banyak.
1: Oh.
0: Jadi cara menjualnya itu dia bursa dia bang, saham. Jadi namanya IDX karbon.
1: Iya.
0: Nah, jadi di bursa karbon itu juga bisa dilakukan oleh petani kita. Memang setelah kita lihat-lihat, setelah kita searching-searching, belum ada petani kita yang melakukan seperti itu.
1: Iya, betul.
0: Kecuali di perusahaan-perusahaan luar ya bang ya, yang maksudnya yang masuk ke Benua Meriah dan Aceh Tengah.
1: Oke. Dan sepertinya untuk karbon ini sendiri kita nanti buatkan tema tersendiri ya. Sepertinya kalau kita bicara sekarang artinya mungkin terpilah-pilah daripada petani itu pengetahuannya tentang green economy ini sendiri ya. Maksudnya hari ini kita bahaskan dulu green economy ini secara tuntas. Nanti mungkin kita bergerak lagi atau mungkin berpindah lagi ke edisi yang lain untuk mungkin temanya karbon gitu ya. Kemudian terakhir nih, kalau harapan ya, kalau kita melihat masa depan kopi di Indonesia, terutama kopi Gayo di tengah tren ekonomi hijau dunia saat ini seperti apa ini? Di mata seorang akademisi tentunya ya.
0: Jadi kopi ini sebenarnya suatu komoditas yang sangat unggul ya bang ya, terutama
1: betul.
0: Di dataran tinggi Gayo itu di Kabupaten Benua Meriah dan Aceh Tengah khususnya. Kan petani kita ini sudah 90% koma sekian mungkin
1: menggantungkan
0: hidupnya di kopi, di pertanian kopi. Jadi harapan kita harus bijaklah, harus kita jagalah, harus kita memang betul-betul menjaga kopi Gayo itu supaya bisa berkelanjutan, supaya bisa regenerasi kita melanjutkan. Nama yang udah besar di luar. Kan nama kopi Gayo ini sudah terkenal sekali bang di mana-mana.
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi harapan kita regenerasi inilah, untuk regenerasi untuk pemuda-pemuda yang sekarang sedang bertani di Kabupaten Benua Meriah dan Aceh Tengah. Ayolah kita jaga lingkungan kita. Ayolah kita lakukan bertani secara profesional.
1: Oke.
0: Jadi petani itu sangat menarik sebenarnya bang. Jadi setiap saya pergi ke daerah-daerah yang notabene adalah petani, pasti sangat menarik ceritanya, nggak akan habis-habis. Jadi kita bisa berbicara masalah dari satu petani ke petani yang lain sudah punya beda masalah.
1: Betul.
0: Dari petani ke yang petani lainnya juga sudah punya masalah yang berbeda. Jadi itu sangat menarik. Jadi yang paling penting kita tekankan adalah regenerasinya harus bisa menjalankan ataupun menjaga marwah kopi Gayo.
1: Oke.
0: Kira-kira seperti itu.
1: Oke. Baik, terakhir mungkin ada lagi yang mau disampaikan nih. terkait mungkin masyarakat dari dataran tinggi Tanah Gayo yang saat ini mungkin kita kan masa panen sudah mau berakhir ya, apa yang harus mereka lakukan?
0: Seperti yang kita bahas pada awal tadi,
1: yeah,
0: bahwa agroforestry itu sangat bisa membantu ekonomi masyarakat.
1: Yeah.
0: Walaupun kita lihat sebenarnya mungkin dari diskusi kita ini, Bang, banyak juga petani yang sudah melakukan.
1: Iya, yeah, betul.
0: Bagi cerita, kepada mungkin petani yang belum melakukan, artinya agroforestry itu jika kita lakukan, maka tidak ada istilah masa paceklik di petani.
1: Okay.
0: Maka tidak ada istilah masyarakat itu kesulitan di ekonomi. Karena katakanlah misalkan menanam seperti pisang ya, Bang ya, pisang ini kan juga ada nilai ekonominya.
1: Ada, betul.
0: Bisa dijual dalam hitungan bulan sudah panen.
1: Kalau disebutkan sepertinya ketahanan pangan masuk juga di situ ya.
0: Nah, ketahanan pangan. Jadi ini termasuk di program pemerintah pusat juga, Pak, yang namanya hilirisasi. Nah, jadi seperti pertemuan kita yang sebelumnya, sebenarnya agroforestry ini, kalaupun tidak nilai ekonomisnya kita manfaatkan dari situ, tetapi petani itu bisa mengkonsumsi sendiri.
1: Ya,
0: saat misalkan
1: betul,
0: seperti bencana kemarin, nah kita masih bisa memanfaatkan hasil pertanian kita sendiri.
1: Iya, tidak semata-mata apa semuanya tergantung kepada beras begitu kan. Padahal mungkin komoditi yang lain masih bisa digunakan sebagai pengganti beras begitu kan.
0: Iya.
1: Jadi tidak betul, tidak jadi menjadi panik begitu ketika beras enggak ada di pasaran.
0: itu. Jadi kan masih banyak karena kan sekarang ini juga kan sering juga gitu, Bang, menanam pohon Jepang, kemudian nanti buahnya kita manfaatkan untuk kita konsumsi langsung.
1: Betul.
0: Kemudian juga tanaman-tanaman yang lain seperti kacang-kacangan dan yang lain banyak ya, Bang ya.
1: Banyak. Kalau lihat potensinya banyak sekali ya daerah kita ya. Saya kira kalau ditanam apapun bisa tumbuh dan menghasilkan, karena daerah kita kan terkenal subur, alamnya sejuk begitu, dan sangat mendukung daripada proses pertumbuhan dari komoditi-komoditi unggulan atau komoditi-komoditi yang bisa nanti bisa bertahan hidup begitu kan.
0: Iya, betul-betul, Bang.
1: Okay.
0: Ini kan istilah tanah kita ini, Bang, kayu ditanam pun berbuah.
1: Iya.
0: Jadi
1: sangat
0: subur.
1: Oke, baik. Sepertinya tak terasa ya, kita sudah berada di ujung acara di program Ekonomi Digital. Tentunya terima kasih banyak kita ucapkan kepada narasumber kita ini, Dr. Irhas Jaya, MSP, atas ilmu, wawasan, dan inspirasi yang telah dibagikan kepada pendengar RRI Rimba Raya. Semoga pembahasan hari ini dapat menambah pemahaman kita tentunya ya, bahwa menjaga lingkungan dan meningkatkan ekonomi dapat berjalan seiring melalui konsep Grand Ekonomi, khususnya dalam sektor perkebunan kopi yang menjadi kebanggaan daerah kita. Oke, baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan satu waktu nanti kita bisa bertemu lagi, tentunya di tema-tema yang lebih menarik lainnya.
0: Ya,
1: oke. Okay.
0: Terima kasih, Pak Cipro.
1: Iya.
0: Mungkin nanti tema kita nanti bisa berbicara masalah karbon, karena ini juga sangat potensial ya, Bang ya.
1: Betul,
0: nanti,
1: betul.
0: Bisa kita diskusikan di lain waktu.
1: Iya.
0: Dan terima kasih juga atas kesempatan dan telah diundang sebagai narasumber untuk mengisi acara kita sore ini.
1: Amin.
0: Terima kasih kepada Bang Cipro.
1: Iya.
0: Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para pendengar RRI yang setia.
1: Oke, baik. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kita ya dalam program Ekonomi Digital sore hari ini. Mudah-mudahan senantiasa memberikan manfaat dan tentunya menambah wawasan untuk kita semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satiran, Ketua Tim Siaran RRI Talking On. Untuk para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai sudut pandang sepak bola, khususnya di Piala Dunia tahun 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain dari para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di Programa 1 dan Programa 2 RRI Takengon. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus perkembangannya di Pro 1 RRI Takengon frekuensi 93 FM, Pro 2 RRI Takengon 90,6 FM, dan RRI Radio Rimbaraya di frekuensi 90,1 FM. Jangan lupa ikuti perkembangan berita terbarunya di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta berbagai platform RRI lainnya. RRI, Radio Piala Dunia 2026, Radio Sepak Bola Dunia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2, hingga Pro 4. Dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion, meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.
1: Jadi kami bilang lah ada AC rusak di kantor kami yang di Kemerian. Jadi kalau nanti kami sinyal itu, kalau kami lagi di sana katanya.
2: Besok nanti ya. Terbayang akan jadi seperti katanya cuma perlu servis aja. Akhirnya.

Pagi baik pendengar dimanapun Anda berada, 45 menit sudah kita jelang dari formasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya untuk Anda yang masih stay ya bersama kami di 90,1 MHz. Selamat sore dimanapun Anda berada, apa kabar sore hari ini? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan dimudahkan segala aktivitasnya. Kembali bersama Bang Cibro di gelombang kebanggaan kita semua ya, dibayang dipancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah. Sore yang sejuk, dataran tinggi Tanah Gayo terasa semakin indah menemani langkah kita semua menuju penghujung aktivitas hari Jumat yang penuh berkat ya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di program Formasi Sore edisi Jumat 22 Mei 2026. Pendengar setia, waktu terus berjalan, jarum jam kini menunjukkan di formasi 15 lewat 55 menit. Nanti kita akan kumandangkan azan asar ya. Tentunya manggil kita semua untuk sejenak berhenti dari rutinitas hidup dan mendekatkan hati juga kepada Allah Ta'ala. Tentunya semoga apa yang kita kerjakan hari ini menjadi amal baik dan membawa keberkahan untuk keluarga dan kehidupan kita semuanya. Dan sambil menanti waktu asar tiba, Bang Cibro akan temani dengan lagu-lagu pilihan yang hangat di telinga dan tentunya menenangkan suasana sore kita.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 24 menit sudah kita jelang dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, jangan lewatkan 6 menit lagi.

0: Oke, baik, untuk Anda masih stay ya di 90,1 MHz. Selamat sore tentunya kami ucapkan untuk Anda semuanya. Ada yang mungkin sudah mengambil waktu beristirahat ya, atau mungkin ada yang masih beraktivitas ya. Selamat beraktivitas saja untuk Anda semuanya, atau yang beristirahat, selamat istirahat. Mudah-mudahan diberikan kekuatan kembali ya untuk setelah seharian melaksanakan berbagai aktivitas, pastinya banyak energi yang terkuras. Kemudian banyak fokus yang sempat buyar ya. Mudah-mudahan dengan istirahat yang sejenak, selesai melaksanakan sholat asar, kemudian duduk-duduk ya bersama dengan anggota keluarga tercinta. Ada suguhan kopi juga sore, kopi gayo di sana ya. Pastinya akan sangat menyenangkan bercerita, berkomunikasi dengan anggota keluarga tercinta tentunya. Baik, satu lagu sudah kami siapkan dan siap kami gulirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini Nabila Maharani ya, dengan tajuknya Bila Nanti.
1: Jangan pernah sia-siakan orang yang udah sayang sama kamu. Karena nanti kalau dia sudah gak ada, pasti bakal nyesel.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya? Oh, boh. Opening dulu sebentar ya. Oke, sip. Jangan dimatiin lagi. Oke, baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan salam semangat untuk seluruh pendengar setia RRI Ribaraya 90,1 MHz. Senang sekali rasanya kembali hadir temani Anda dalam program spesial Ballcaster Piala Dunia 2026. Program yang membahas panasnya persaingan sepak bola dunia, strategi tim unggulan hingga drama yang selalu hadir di panggung Piala Dunia. Bersama saya hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu adu strategi, adu mental, adu prestasi. Pendengar, Piala Dunia bukan hanya soal yang paling banyak mencetak gol, tapi juga tentang bagaimana strategi dirancang, bagaimana mental pemain diuji dalam tekanan besar, dan bagaimana prestasi dibangun lewat kerja keras serta kekompakan tim. Mulai dari kekuatan tim favorit dunia hingga peluang negara-negara kuda hitam yang siap mengejutkan publik sepak bola internasional. Semuanya akan kita bahas bersama narasumber kita sore hari ini. Dan telah hadir bersama kami di ujung telepon ya, ada Yogi Effendi selaku pengamat sepak bola. Oke, baik, langsung kerja saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Bung Jepang. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Wah, luar biasa. Apa kabar nih sore-sore?
1: Alhamdulillah sehat ini.
0: Sehat ya. Lagi posisi lagi di mana ini?
1: Ini sedang di Mekarayu.
0: Oh, di Mekarayu.
1: Posisi lagi santai.
0: Mekarayu di mana ya?
1: Iya. Kita sedang duduk dengan teman-teman di apa
0: ini,
1: warung
0: kopi. Wah, kita luar biasa ya. Nanti mudah-mudahan kita juga bisa menyempatkan ya. Ada mau nain nggak nobar di apa di apa di kapinya atau
1: nobar,
0: di
1: ya.
0: Nobar
1: ya.
0: Ada ya.
1: Kalau jamnya tidak terlalu larut mungkin nobar. Kalau batas-batas jam 11 ke bawah masih bisa nobar.
0: Masih bisa ditunggu lah ya. Oke.
1: Iya, masih bisa ditunggu.
0: Iya, memang ya. Faktor U tidak bisa memungkiri ya. Baik, ini langsung saja mungkin ya, sebagai pengamat sepak bola ini menjelang Piala Dunia tahun 2026 nih, kalau melihat persaingan antara negara-negara peserta dari sisi strategi permainan yang diterapkan seperti apa nih melihatnya?
1: Mungkin dari sisi strateginya mungkin sama ya, yang pasti setiap tim sudah mempersiapkan dengan matang untuk strategi. Kembali lagi ke adaptasi dan daya tahan, apalagi beberapa negara ini baru ya, baru bergabung dengan Piala Dunia tahun ini.
0: Oke. Pastinya pengalaman menjadi satu hal yang tidak bisa dilewatkan begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, kemudian kalau secara kekuatan mental di antara pemain-pemain dalam menentukan keberhasilan sebuah tim di ajang sebesar Piala Dunia itu seperti apa? Apakah memang berpengaruh atau tidak sama sekali ini?
1: Iya, sangat berpengaruh, apalagi mungkin beberapa tim ya, seperti saya katakan tadi, baru ya, baru bergabung di putaran Piala Dunia 2026 ini. Mental pemain sangat menentukan keberhasilan serta adaptasi yang cepat ya. Ini karena negara-negaranya juga sangat variatif ya, ada dari Asia, Eropa, Amerika juga mendominasi juga kan, seperti itu. Jadi mental dan adaptasi menjadi poin pada saat ini, dibalik strategi yang memang sudah sangat optimal mungkin disiapkan oleh masing-masing negara.
0: Oke, tentunya untuk keterampilan mengolah si bola bundar ini tentunya memang juga faktor yang menentukan. Cuma mungkin karena ini timnya apa, kansnya kan Piala Dunia ini ya, pastinya mental sama sekali sangat menentukan begitu ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, baik. Kalau secara pengalaman nih, pemain senior, kalau kita melihat kan masih ada CR7, kemudian Lionel Messi ya, dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan pemain muda di Piala Dunia, apakah mereka akan tenggelam ataukah seperti apa nantinya?
1: Kalau melihat permainan senior, apalagi mega bintang, pastinya menjadi daya tarik ya bagi tim yang mereka bela seperti Portugal dan Argentina. Tapi tidak bisa dipikir juga mungkin ketika yang bersinar hanya mereka juga sangat sulit ya. Jadi tetap juga baliknya ke teamwork ya, kompakan tim, kerjasama. Betul. Di balik memang mereka sudah menjadi pemain yang sangat berpengalaman lah mungkin di bidang ini.
0: Iya, betul. Pastinya sangat menentukan ya, teamwork juga ya, kerjasama. Kalaulah mungkin keahlian itu hanya punya satu orang saja, kalau tanpa kerjasama dengan yang lain pastinya akan sia-sia begitu ya kan?
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Kemudian ini sepak bola modern saat ini nih, kalau strategi menyerang apakah lebih efektif dibandingkan dengan permainan bertahan? Seperti apa nih melihatnya?
1: Sebagai pengamat yang udah mulai meninggalkan bola. Jadi kalau melihat situasinya, posisi bertahan sepertinya sudah mulai
0: ditinggalkan.
1: Sudah mulai banyak ditinggalkan oleh tim ya, lebih banyak ofensif yang menyerang.
0: Iya.
1: Jadi siapa lebih cepat menyerang, kemudian dia bertahan seperti itu kayak seperti gaya permainan sekarang ya. Tapi kalau bertahan juga kewalahan nanti. Ya, kalau melihat dari gaya permainan Eropa yang mungkin lebih cepat ya, lebih cepat permainan gaya Eropa, mungkin kebanyakan tim, apalagi khususnya tim-tim Eropa, pasti lebih banyak dengan gaya bermain menyerang.
0: Oke, iya, pastinya itu yang akan lebih diterapkan nantinya ya, untuk strategi menyerang lebih efektif ya dibandingkan dengan bertahan ya. Oke, baik. Kalau secara pilihan negara nih, negara yang paling siap dinilai dengan strategi dan kedalaman skuad untuk menjadi kandidat juara tahun ini, siapa nih kira-kira?
1: Ini baliknya ke selera ya. Jadi kalau dilihat yang paling siap, memang ada beberapa negara, khususnya negara Eropa ya.
0: Iya, siapa kalau saja dan kenapa?
1: Tim favorit dari dulu memang sepertinya Jerman ya.
0: Oh, Jerman ya. Iya, kenapa ini?
1: Ya rapi dari gaya permainan juga, mereka banyak melahirkan ya bibit-bibit lah bisa dibilang kan.
0: Okay.
1: Jadi pemain muda yang regenerasi itu tepat, mereka tepat di tiap tahun ada aja bintang baru dan tidak terlalu menonjol, tidak ada yang menonjol, tapi mereka secara teamwork memang kuat.
0: Iya, Jerman ya. Kalau pilihan negara lain mungkin dari Amerika, karena mungkin benua Amerika saat ini yang sedang diadakan pertandingan bola tersebut ya, Piala Dunia. Apakah faktor tuan rumah tidak menentukan nih untuk tahun 2026?
1: Ya, kali ini tuan rumahnya memang sedang berada di Amerika, benua Amerika, Meksiko dan Kanada ya. Bisa menjadi mungkin kan, Kanada ini bisa jadi kuda hitam ya mungkin.
0: Iya. Oke, kalau tim Prancis sendiri bagaimana kira-kira peluangnya nih? Salah satu negara Eropa yang kuat juga di bidang sepak bola ya, ada Mbappe di sana.
1: Iya, faktor Mbappe ini ya, Mbappe ya. Karena jika udah ada, mungkin jika udah ada pemain senior atau bintang di satu negara, itu makin lebih menjadi daya tarik ya.
0: Iya, betul.
1: Mbappe, kan ada tadi ada CR7, ada Messi juga di Argentina. Seperti menjadi daya tarik dan apa ya, kita sebagai penonton juga pasti seru lihatnya, apalagi kita tahu kalau itu Mbappe lagi main.
0: Betul.
1: Lagi main awam lah kayak gitu. Tapi balik lagi, seperti yang kita bicarakan, sepak bola ini bukan hanya milik yang senior atau satu orang kan.
0: Iya.
1: Yang pemain lainnya enggak siap, mungkin emosinya enggak solid.
0: Oke, baik. Dan tentunya juga untuk pemain-pemain terkenal ya yang sudah mendunia, pastinya mereka punya tekanan sendiri juga begitu kan. Karena biasanya itu pengaruh mental juga sangat berpengaruh begitu. Karena merasa dilihat oleh jutaan mata begitu kan, miliaran mata, malah mainnya mungkin tidak sesuai dengan kehendak para fansnya begitu ya.
1: Iya, kalau bahasanya sekarang ekspektasi penonton.
0: Oh iya. Iya.
1: Dan misalnya nanti bagi pemain muda yang mau launching ya kan.
0: Betul.
1: Itu ini menjadi salah satu ajang.
0: Betul. Kan? Satu kesempatan juga untuk mereka ya.
1: Satu kesempatan.
0: Mm-hmm.
1: Ya, untuk nanti di liga negaranya kan mungkin bisa jadi di liga-liga Inggris gitu, liga-liga negara lah kan.
0: Betul. Pasti sorotan mata akan melihat permainan mereka juga ya, untuk pemain-pemain junior saya kira ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Kemudian untuk peran pelatih sendiri nih dalam membangun mental bertanding pemain saat menghadapi tekanan besar di Piala Dunia 2026 nih. Kalau Yogi melihat nih seperti apa nih peran mereka? Apakah mereka juga punya peran dalam melatih atau membangun mental pemain saat bertanding ini?
1: Kalau melihat pelatih ya paling mereka menjadi apa ya? Bukan otak ya, sebagai perancang di luar lapangan dan gitu.
0: Yeah.
1: Mereka pasti udah punya strategi dengan kekuatan tim masing-masing. Dan misalnya dari segi seperti Liga Inggris kan terkenal dengan kecepatan bermain mereka kan.
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, seperti Belanda itu terkenal dengan sistem tiki taka, over pendek kan gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi setiap pelatih sudah menerapkan rancangan mereka sesuai dengan tim ya, kekuatan tim ya.
0: Nah, yeah.
1: Seperti Asia, kita tahu Asia itu dari segi postur juga mungkin lebih kecil ya.
0: Lebih kecil
1: dari pemain Eropa.
0: Yeah.
1: Tapi gaya bermain juga disesuaikan dengan postur tubuh pemain.
0: Yeah. Dan tentunya juga untuk pertandingan juga nanti mungkin dilihat juga ya strategi seperti apa yang akan digunakan, karena bisa jadi kalau strateginya seperti itu saja akan gampang dihafal oleh negara-negara lain begitu ya.
1: Iya, dibaca lah.
0: Oh,
1: kira-kira mainnya lawan tim ini strateginya beda.
0: Betul. Iya, tergantung nanti di lapangan seperti apa. Kalau strategi ini mungkin bisa diterapkan, apalagi kalau mungkin bagi-bagi strategi kan suatu hal yang tidak mungkin begitu ya.
1: Iya.
0: Kemudian kalau melihat tim kuda hitam ya di Piala Dunia nih yang bisa menciptakan kejutan-kejutan seperti apa melihat apakah dari negara-negara Afrika atau mungkin negara Asia sendiri nih?
1: Ya, kita melihat ini ada beberapa negara Asia yang baru ya. Ini Asia ada sekitar, kalau nggak salah saya sekitar 8 tim ya.
0: Oh, 8 tim.
1: Lumayan banyak kali ini.
0: Tim yang baru ya?
1: 8 tim. Iya.
0: Di antara ke-8 tim tersebut kita, nih.
1: Yang lebih menarik ini mungkin Bang Iran kita lihat kan.
0: Iran, iya.
1: Iya. Mainnya juga di benua Amerika, apakah bisa menjadi tekanan atau malah menjadi semangat?
0: Iya, betul.
1: Konflik Timur Tengah yang sedang terjadi sekarang mungkin.
0: Iya.
1: Ya, Iran cukup diperhitungkan lah kalau untuk kuda hitamnya kan.
0: Iya.
1: Kalau dari Asia, kalau dari Amerika tadi Kanada ya, Kanada. Pendatang-pendatang baru yang mungkin bisa menjadi kuda hitam
0: kan. Ya. Ini menarik Iran ini ya. Kalau main mungkin nanti bawa rudal nggak ya?
1: Iya. Apakah bisa lebih semangat atau?
0: Iya betul.
1: Tekanan ketika main di luar.
0: Iya.
1: Negaranya kan gitu. Tapi ini langsung mungkin di Amerika kan gitu.
0: Betul. Sejauh ini apakah mereka juga punya tekanan sendiri? Artinya kemarin antara bisa bertanding atau tidak, positifnya seperti apa?
1: Mungkin kalau dari cita yang awam di luar, pengamat warung kopi lah kita bisa bilang.
0: Iya, betul.
1: Ini, mungkin kalau kita melihat secara regulasi, apalagi ini sudah ditetapkan kan, sepertinya ini menjadi tren yang positif ya.
0: Iya. Yeah.
1: Mudah-mudahan bisa bermain full ya, full.
0: Betul.
1: Tanpa ada gangguan, tanpa ada tekanan atau tanpa ada nilai-nilai ya kita bilang perperangan tidak terikut di situ lah.
0: Iya, mungkin untuk wilayah Asia mungkin harapan yang besar sama mereka mungkin kita ini ya kita berikan ya.
1: Kita berikan apalagi kita sesama Asia kita harus
0: mengeluarkan. Betul. Rasa nasionalisme Asia itu harus tetap ada ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau seperti Jepang kan mereka udah biasa, Korea Selatan itu memang pionir-pionirnya Asia kan. Seperti
0: betul.
1: Jepang, Korea itu kan udah biasa. Ini Iran kali ini yang mungkin bisa menjadi kuda hitam baru lah bagi Asia kan gitu.
0: Seandainya kemarin Indonesia nih masuk ke tim Piala Dunia, apakah bisa menjadi kuda hitam atau kuda putih aja nih?
1: Harapan kita kuda merah ini biar sekalian
0: menyala.
1: Kuda
0: merah
1: kan, kuda hitam sama putih udah biasa kan. Kuda merah ini kan jarang Indonesia kan. Wah.
0: Yeah.
1: Apalagi bajunya merah kan.
0: Iya. Yeah. Asal jangan kuda gayo aja ya.
1: Mudah-mudahan lah kita berminat bermimpi boleh kan. Mudah-mudahan pesepak bolaan Indonesia bisa tembus ke level Piala Dunia.
0: Iya, betul.
1: Top ranking Asia lah kan gitu.
0: Oke, amin. Ini doa mungkin untuk beberapa tahun ke depan ya, ketika Piala Dunia kembali digulirkan, Indonesia menjadi salah satu tim yang bisa diandalkan nantinya ya.
1: Ya, amin.
0: Amin. Doa terbaik lah untuk tim nasional tentunya. Kemudian untuk tantangan terbesar nih, kalau dilihat tim nasional saat bermain di format baru Piala Dunia dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Seperti tadi ada 8 tim baru dari Asia, ya. Ketika apa saja menjadi tantangan besar? Apakah mental juga berperan di sana?
1: Kalau dilihat dari sebaran benua ini sepertinya Eropa mendominasi ya, sekitar
0: harusnya
1: 18 tim ya.
0: 18 tim, 18 negara ya.
1: Iya, sekitar 18 kan. Jadi tetap dominasinya sepertinya untuk negara-negara Eropa, juga ada yang baru kan seperti Selandia dan gitu kan. Tapi tantangan itu lebih besar ke gaya bermain menghadapi tim musuh seperti itu, kira-kira seperti itulah taktik mungkin strategi yang bakal dihadapi. Karena di sini Afrika juga banyak timnya, sekitar 10 kan.
0: Iya, betul. Oke, baik. Kemudian secara teknologi ya, kalau kita melihat tentang analis data, apakah dalam menentukan strategi pertandingan di sepak bola modern, apakah masih berperan ini kira-kira dengan teknologi modern, apalagi saat ini sudah ada sistem AI segala macam, apakah ini juga nanti berpengaruh terhadap strategi bermain mereka nih?
1: Dari segi teknologi yang kita lihat saat ini, memang negara-negara sudah mulai manfaatkan teknologi itu kan, seperti apalagi dalam segi referee wasit ya, wasit juga seperti itu, banyak teknologi yang mudah-mudahan dengan adanya teknologi AI atau dan lain, permainan bisa lebih fair, lebih sportif kan gitu kan. Apalagi ini levelnya kita lihat Piala Dunia kan,
0: betul,
1: Piala Tarkam kan gitu kan.
0: Kalau dari rekam prestasi di negara peserta, tim mana ya kira-kira yang memiliki tradisi juara yang paling kuat? Apakah Argentina akan mendominasi atau mungkin negara-negara Eropa nih?
1: Iya. Kalau seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin ya mendominasi secara kekuatan ya pasti negara-negara yang sudah punya jam terbang lah kita bilang kan.
0: Betul.
1: Dunia beberapa kali seperti Brazil. Dunia beberapa kali seperti Prancis kan.
0: Betul.
1: Kalau di Eropa ada Jerman kan gitu kan.
0: Jadi
1: sepertinya untuk tim lawas lah kita bilang.
0: Betul.
1: Langganan Piala Dunia sepertinya masih itu aja. Ada Brazil, ada Prancis, ada Jerman kan gitu kan. Terlepas dari Argentina yang mungkin semakin solid saat ini.
0: Betul. Kalau diukur nih secara 5 negara, kira-kira negara yang paling berpeluang nih untuk menjadi juara dunia tahun 2026 siapa aja? 5 negara mungkin bisa disebutkan. 5 negara.
1: Oke, 5 ya. Top kuatnya lah saya.
0: Iya, betul.
1: Karena Jerman ya. Jerman ini gaya bermainnya tapi pemainnya juga nggak begitu menonjol, tapi secara postur mereka bola-bola atas ya. Saya nomor satu tetap di Jerman ya. Karena pencinta Jerman juga gitu kan.
0: Iya, fans Jerman kayaknya ya.
1: Fansnya Jerman emang.
0: Yang kedua.
1: Yang bermainnya kan. Yang kedua, kalau dari benua Amerika mungkin ada itu di Brazil ya.
0: Brazil.
1: Brazil, ada Argentina juga di situ kan.
0: Iya.
1: Malah harapan kita ada satu lah Asia yang masuk minimal semifinal lah kan gitu kan.
0: Betul.
1: Bisa jadi Jepang, bisa jadi Korea atau tadi malah Iran kan.
0: Iran.
1: Gitu kan? Ya nomor tiganya kita pilih Iran lah ya.
0: Iran, amin.
1: Iran, mudah-mudahan bisa masuk semifinal ya kan.
0: Iya betul. Terus yang keempat tadi siapa nih?
1: Yang keempat ya, karena banyak pilihan aja di minggu ya kan. Biasanya juara sampai 3 kan, ini sampai 5 ada juara harapan, satu harapan 2
0: kan. Semifinal aja ada 4 ya.
1: Iya, ada empat. Ada kalau dari ini Senegal mungkin.
0: Oh, Senegal dari Afrika
1: lumayan,
0: ya?
1: Iya, Afrika.
2: Datang ke dapur.
0: Iya. Oke, baik.
1: Senegal mungkin ya. Senegal yang terakhir ada Inggris lah.
0: Inggris. Iya, ya kembali lagi ke Eropa ya.
1: Iya, ke Eropa.
2: Lagi lem keren.
0: Oke, kalau prediksi nih terhadap atmosfer dan antusias masyarakat dunia menyambut Piala Dunia 2026, apakah seantusias beberapa tahun yang lalu atau mungkin beda untuk tahun ini?
1: Kalau lihat dari antusiasnya, mungkin ya dari yang kita lihat mungkin sedikit menurun. Tapi ini masih ada sekitar ya, setengah bulan lah kita.
0: Iya, betul.
1: Piala Dunia bergulirkan sekitar. Nah, ya apalagi kita yang di daerah ini mungkin harus harga ekstra.
0: Betul.
1: Apalagi kita lihat di daerah kita kan harus pasang mungkin digital atau TVRI atau apalah kan berlangganan kan gitu kan. Jadi antusiasnya sama ada. Yang menjadi kendala ini mungkin jam malam aja kan.
0: Jam malam, betul. Iya. Oke, baik, pelajaran penting apa mungkin yang bisa diambil oleh tim Indonesia ketika tim Piala Dunia nih sedang bertanding nih?
1: Pelajaran yang bisa diambil ya mungkin kita dia rasa nasionalis mungkin harus penuh lah kan gitu kan nasionalis. Yang kedua memang harus banyak belajar masalah fisik ya. Karena bicara fisik, kita memang itu yang paling utama dalam sepak bola ini.
0: Iya, betul.
1: Pembelajaran dari sejak inilah, misalnya kekuatan di level SSB,
0: Betul.
1: Banyak-banyak sekolah, inilah sekolah bola di daerah kan. Sekarang apa yang kita lihat, sudah mulai jarang ada pilihan futsal mungkin kan, atau mini soccer kan. Gitu. Tapi kalau udah lapangan hijau, apalagi sepak bola full, ya, sepertinya udah mulai berkurang ya kita lihat.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak lagi lah SSB-nya.
0: Iya. Oke, baik, ada yang mau ditambahkan lagi terkait dengan Piala Dunia nih, Yogi?
1: Ya, mudah-mudahan Piala Dunia ini bisa menjadi hiburan dan semangat kita lah dalam apa ya, dunia persepak bolaan
0: khususnya
1: melahirkan generasi muda yang baru. Dan mudah-mudahan ada perwakilan dari Tanah Gayo ya.
0: amin.
1: Ada, walaupun nggak tembus Piala Dunia, minimal nanti Piala Asia.
0: Piala ya, Asia. Ya,
1: ataupun,
0: amin.
1: Dari Gayo
0: yang tembus ke sana. Kan, gitu. Doa terbaik untuk daerah dataran tinggi Tanah Gayo ya. Oke, baik, Yogi, terima kasih banyak nih narasumber kita sore hari ini, luar biasa ya atas pandangannya, analisisnya dan wawasan menarik seputar persaingan Piala Dunia tahun 2026. Tentunya semoga perbincangan hari dapat menambah semangat pengetahuan kita tentang bagaimana sepak bola bukan hanya permainan di lapangan, tetapi juga perpaduan antara strategik, mental juara dan perjuangan meraih prestasi. Terus dukung sepak bola dengan semangat sportivitas, persatuan dan rasa bangga enggak terhadap olahraga dunia. Oke, baik, Yogi, terima kasih banyak.
1: Terima kasih Bang Julpa.
0: Iya, salam untuk keluarga ya.
1: Iya, terima kasih
0: Bang. Iya, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian ya perbincangan kita dalam program Bolcaster Piala Dunia tahun 2026. Semoga senantiasa menjadikan semangat terus ya, semangat sportivitas, persatuan dan rasa bangga terhadap olahraga dunia. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Oke, baik pendengar, satu menit lagi kita jelang formasi 17 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya saatnya seperti biasa kita akan kembali bergabung bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Untuk sama-sama kita ikuti lintas 17 ya, Korobil Jabar Jaringan. Oke, baik, untuk Anda semuanya kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekor Wilayah Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantar Kalintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya program penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kuta Baru. Informasi lainnya, pedagang hewan kurban dari luar Aceh Besar turut membeli hewan kurban di Pasar Hewan Sibreh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Meredu FM Bidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja Banda Aceh.

0: Pendengar, Bupati Aceh Besar meninjau langsung program penanggulangan pasca bencana hidrometeorologi di Kuta Baru. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharram Idris meninjau langsung program penanggulangan pasca bencana hidrometeorologi di Gampung atau Desa Cotlame, Kecamatan Kuta Baru. Adapun kabupaten ini mendapatkan bantuan Presiden Prabowo Subianto berupa normalisasi 19 saluran irigasi, pembangunan 3 penguatan tebing sungai, serta rehabilitasi 2 bendungan. Bupati menyampaikan program ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat infrastruktur pengairan dan mitigasi pasca bencana sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat serta meningkatkan ketahanan sektor pertanian. Pembangunan tersebut terus dipacu dan ditargetkan dapat selesai pada Juni mendatang.
2: Bupati di sebuah Aceh Besar. Jadi kita berharap ini terus berjalan. Ya, ini kan harus maintenance selalu ini. Nanti kalau hujan lagi deras, pasti nanti tumpukan kayu akan bertumpu lagi di pintu air ini. Sehingga airnya juga nanti akan terhambat lagi. Jadi mungkin ini yang sudah kita lakukan tahun ini dari bantuan Presiden.
1: Pihaknya turut menyampaikan terima kasih kepada Presiden atas bantuan yang diberikan dan diharapkan seluruh program berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, pedagang hewan kurban dari luar Aceh Besar turut membeli hewan kurban di Pasar Hewan Sibreh untuk dijual kembali di kota masing-masing. Selengkapnya dilaporkan kontributor Diva.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas jual beli hewan kurban di Pasar Hewan Sibreh, Aceh Besar mengalami peningkatan. Pasar tersebut menjadi pusat penjualan sapi, kerbau, dan kambing yang didatangkan dari berbagai wilayah di Aceh Besar dan sekitarnya. Selain melayani kebutuhan masyarakat Aceh Besar, pasar hewan ini juga menjadi tujuan para pedagang dari berbagai daerah di Aceh untuk mencari stok hewan kurban. Salah seorang pedagang asal Pantun Labu, Aceh Utara, Jamaluddin, mengaku sengaja datang langsung ke Pasar Hewan Sibreh untuk membeli hewan kurban yang nantinya akan dijual kembali di daerahnya.
4: Oh, karena di Aceh Utara udah sedikit kali barangnya. Di Aceh Besar, karena di sana kan baru jam sudah. Umumnya mungkin udah habis, jadi dilelak bayar.
3: Ia mengatakan telah membeli sebanyak 22 ekor sapi yang kemudian akan langsung diangkut ke Pantun Labu untuk dipasarkan kembali menjelang Idul Adha. Menurut Jamaluddin, keterbatasan stok hewan kurban di Aceh Utara terjadi karena banyak ternak milik warga mati akibat banjir yang melanda di wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Dengan tingginya permintaan hewan kurban, Pasar Hewan Sibreh diperkirakan masih akan ramai dikunjungi pedagang maupun masyarakat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Dari Banda Aceh, kontributor RFI Banda Aceh, Diva, melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindak Aceh akan menggelar kegiatan operasi pasar murah Kabupaten Aceh Utara. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
5: Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindak Aceh akan menggelar kegiatan operasi pasar murah di Kabupaten Aceh Utara yang dilaksanakan pada 21 hingga 23 Mei 2026. Kegiatan pasar murah di Disperindak Aceh bekerjasama dengan Forum Bulog dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara. Kepala Bidang Perdagangan di Disperindak Kop UKM Aceh Utara Irwan menyebutkan kegiatan pasar murah yang digelar di 3 titik di Aceh Utara yaitu pada 21 Mei di Kecamatan Sawang, kemudian pada 22 Mei di Kecamatan Samtara Arun dan pada 23 Mei di Kecamatan Matangkuli. Pasar murah tersebut dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok termasuk meringankan beban masyarakat terhadap kebutuhan pokok saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN.
6: Nah, jadi pemerintah Aceh melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga komoditi barang pokok. Untuk Aceh Utara kita mendapat alokasi 3 kecamatan. Masyarakat dapat membeli barang kebutuhan pokok yaitu ada 4 komoditi yang disediakan oleh pemerintah Aceh yaitu beras premium, gula pasir minyak goreng, telur ayam.
5: Ia berharap dengan adanya operasi pasar murah ini dapat membantu masyarakat dan masyarakat dapat membeli bahan pokok dengan harga subsidi, yakni beras, gula, telur ayam dan minyak goreng sesuai dengan kebutuhan menyambut Hari Raya Idul Adha. Demikian, Saiflah Nurdin melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban meningkat seperti di salah satu sentral penyedia hewan ternak di Desa Ketapang Adi Farm. Selengkapnya kembali dilaporkan Anita Diana.
7: Usaha peternakan milik Junaidi yang akrab disapa Adi melalui brand Adi Farm terus berkembang dan menjadi salah satu sentral penyedia hewan ternak di Desa Ketapang, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara.
8: Ini tepatnya di Desa Ketapang, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara.
7: Saat ini Adi Farm memiliki sekitar 50 ekor sapi dan 450 ekor domba serta kambing.
8: Kalau untuk sapi jumlahnya sekitar 50 ekor, kemudian kambing sama domba sekitar 450 ekor.
7: Adi menjelaskan bahwa perawatan ternak dilakukan secara rutin dan terjadwal. Setiap pagi, seluruh kandang dibersihkan oleh tim. Sementara untuk kesehatan ternak dilakukan pemeriksaan secara berkala.
8: Untuk perawatan rutin, setiap pagi kami beserta seluruh anggota kami bersihin, dan untuk tata cara pemasukannya kami kasih masuk, kami vaksin, baru kita isi kandang. Kemudian baru kita cek nanti rutin, baik seminggu atau sebulan sekali. Jika perlu tambahan suntik, kita suntik balik jika memang diperlukan.
7: Di sisi permintaan, Adi Farm melayani berbagai kebutuhan, mulai dari akikah, hewan kurban, hingga pembelian untuk diternakkan kembali.
8: Untuk kebutuhannya banyak, ada yang kebutuhannya buat akikah, ada yang di momen kurban, ada juga yang untuk dipelihara balik untuk beternak.
7: Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan mengalami peningkatan signifikan, bahkan pemesanan sudah dilakukan jauh hari sebelumnya.
8: Kalau untuk Hari Raya Kurban, ini jauh sebelum sebulan kemarin, sebelum sudah mulai dipesan buat barang kurban.
7: Selain itu, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan Batalion Arhanud 5 CSBY yang bermarkas di Jalan KKA Pulau Rungkom, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Kerjasama ini meliputi pembinaan, pelatihan, serta peningkatan kapasitas peternak dalam hal kebersihan dan kesehatan ternak.
8: Diberikan pelatihan-pelatihan juga sama Batalion Arhanud. Nah, kami saling kerjasama sama Batalion Arhanud, berarti baik tata cara penyuntikan, baik tata cara kebersihan gitu kan, selalu kami koordinasi dengan Batalion Arhanud.
7: Dengan dukungan berbagai pihak, Junaidi berharap usaha yang dijalankannya terus berkembang dan mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat serta memenuhi kebutuhan hewan ternak berkualitas di Aceh Utara.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabo. Sebanyak 261 jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat telah diberangkatkan seluruhnya ke Tanah Suci. Para jemaah diberangkatkan melalui dua kelompok terbang berbeda, yakni kloter 3 BTJ dan kloter 13 BTJ. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
9: Sebanyak 5.484 jemaah calon haji Aceh yang tergabung dalam kloter 1 hingga 14 telah berada di Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji 1447 Hijriah. Keberangkatan para jemaah dilakukan melalui embarkasi Aceh di Banda Aceh dan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Dari jumlah tersebut, sebanyak 261 jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat juga telah diberangkatkan seluruhnya ke Tanah Suci. Para jemaah diberangkatkan melalui dua kloter berbeda, yakni kloter 3 BTJ dan kloter 13 BTJ. Kloter 3 BTJ diberangkatkan pada 8 Mei 2026 pukul 3.40 waktu Indonesia Barat yang tergabung bersama jemaah asal Aceh Utara serta Aceh Jaya. Sementara 3 jemaah lainnya yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menuju Bandara SIM pada Selasa dini hari dan terbang menuju Jeddah pukul 3.40 waktu Indonesia Barat menggunakan penerbangan GIA 2413. Kepala Sub Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Barat Haji Dedi Kamarlis mengatakan berdasarkan data sementara seluruh jemaah asal Aceh Barat telah berada di Mekah.
10: Alhamdulillah jemaah haji Aceh Barat pada tahun ini sejumlah 261 orang dengan rincian 254 orang itu diberangkatkan di kloter 3 dan 3 orang diberangkatkan di kloter 13. Semuanya sudah sampai ke Tanah Suci dan menurut informasi yang kami terima kemarin semua jamaah itu sudah melaksanakan umrah wajib karena semua jamaah Aceh Barat itu mengambil haji tamattu, jadi dia harus melaksanakan umrah dulu. Dan untuk sekarang kegiatan mereka adalah persiapan ke Arafah dan pembayaran dam. Dam untuk tahun ini sudah dibayarkan semua melalui bank Ar-Rajhi ataupun Basnas. Dan semua jamaah sudah membayarkan damnya ke bank Ar-Rajhi tersebut.
9: Pihak Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat berharap seluruh jemaah diberikan kesehatan serta kelancaran selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci hingga kembali ke daerah dengan selamat. Reporter RRI Melabo, Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 30 personel di Bangpes Bintara Dasar Reserse Mandiri secara daring kelas 1. Selengkapnya laporkan Tama Maulizar.
11: Sebanyak 30 personil jajaran Satreskrim dan Satres Narkoba Polres Aceh Barat Polda Aceh mengikuti pendidikan pengembangan spesialisasi atau Dikbangpes Bintara Dasar Reserse Mandiri secara daring kelas 1 tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara virtual oleh Kalem Diklat Reserse Polri Brigjen Pol Ade Rahmat Idnal SIK MSI. Peserta yang mengikuti pelatihan tersebut dari 25 personel Satreskrim dan 5 personel Satres Narkoba Polres Aceh Barat. Kegiatan ini merupakan gelombang ketiga Dikbangpes tahun 2026 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia melalui sistem daring terpusat dari Mabes Polri. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan SIK MIK melalui perwira pendamping Diklat Polres Aceh Barat Ibtu Bagus Erdiantoro STRK MH mengatakan pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan mengasah keterampilan personel reserse dalam mendukung tugas penegakan hukum.
12: Jadi tujuan dari Dikbangpes ini sendiri adalah untuk melatih dan meningkatkan kemampuan serta mengasah skill, baik itu dari personel kita sendiri maupun dari pengasuh juga. Jadi ini memang langsung sistemnya terpusat dari Mabes yang dilakukan secara daring. Untuk tahun ini spesial karena dilakukan langsung seluruh Indonesia serentak melalui Zoom meeting.
11: Kegiatan pendidikan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 1 bulan dengan melibatkan personel dari berbagai unit di lingkungan Satreskrim. Mulai dari unit tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, pidana tertentu hingga unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA. Ibtu Bagus berharap pelatihan tersebut mampu meningkatkan performa personel sekaligus menyatukan persepsi jajaran reserse dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, Aceh Tengah dan BNN Aceh teken pembentukan unit layanan terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
13: Dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap peredaran narkotika di Aceh Tengah, BNN Kabupaten akan segera dibentuk melalui unit layanan terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Pembentukan BNN Kabupaten tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara BNN Provinsi Aceh dan pemerintah Aceh Tengah yang berlangsung di gedung Oprun Sekdakap kemarin. Kepala BNN Aceh, Brigjen Dr. Dedi Tabrani mengatakan bahwa pembentukan BNN Aceh Tengah merupakan wujud kehadiran negara dalam penanganan narkotika di daerah. Menurutnya, selama puluhan tahun Aceh Tengah belum memiliki lembaga khusus yang menangani persoalan narkoba secara terfokus. Ia berharap pembentukan BNN Kabupaten dapat menjadi sejarah baru bagi Aceh Tengah.
14: Dua jalur pertanyaan.

0: Aceh Tengah Lanjut Dedi disebut sebagai salah satu jalur peredaran ganja dari wilayah Gayolus dan Melabu. BNN Aceh katanya terus bekerja keras memberantas peredaran gelap narkotika. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Pendengar, dalam menyambut Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Aceh kembali menggelar pasar murah di sejumlah kabupaten kota termasuk Kabupaten Benar Meriah. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra.
2: Pemerintah Aceh melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Benar Meriah menggelar pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di tiga kecamatan pada 21 sampai 23 Mei 2026. PLT Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Benar Meriah Rahmayanti mengatakan, pasar murah ini dilaksanakan dalam upaya membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pada hari pertama kegiatan tersebut digelar di Kecamatan Bukit yang berlokasi di Lapangan Babu Salam Simpang 3 Redlo. Kemudian pada hari kedua di Wipesam berlokasi di Pasar Pekan Simpang Balik dan pada hari terakhir di Kecamatan Timanggajah yaitu di halaman Masjid Nurul Iman Lampahan. Dijelaskan pada setiap kecamatan disediakan sejumlah komoditi kebutuhan pokok yakni beras sebanyak 5.350 kg, gula 1.600 kg, minyak goreng 1.600 liter serta telur sebanyak 500 papan.
3: Bapak Ibu yang kami hormati, Dinas Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Benar Meriah melaksanakan pasar murah di tiga kecamatan, Kecamatan Bukit, Lipesam, dan Timanggajah. Untuk hari perdana kita buka di Kecamatan Bukit. Kita juga didukung oleh Bank Aceh Cabang Simpang 3 dan juga Perum Bulog. Untuk itu kita mulai Bapak Ibu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
2: Pasar murah ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga dan meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kegiatan tersebut juga turut didukung Perum Bulog Cabang Takengon, Bank Aceh, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan. Pantauan di lokasi, antusias masyarakat cukup tinggi untuk berbelanja kebutuhan pokok di pasar murah tersebut, bahkan warga rela antri sejak pagi hari. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pendengar, pemerintah menggelar pasar murah bersubsidi di tiga kecamatan di Kota Sabang menjelang Idul Adha. Program ini dipadati warga karena harga sembako dinilai lebih murah dibandingkan harga pasar. Selengkapnya laporkan Diah Novritaria.
5: Program pasar murah menjelang Idul Adha yang digelar pemerintah Aceh dan difasilitasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Sabang bekerjasama dengan Perum Bulog dipadati warga. Masyarakat memadati lokasi penjualan sejak pagi untuk mendapatkan paket sembako bersubsidi dengan harga yang lebih murah. Kepala Bidang Perdagangan Disperindakop dan UKM Kota Sabang Muhammad Nasir mengatakan, secara keseluruhan tersedia 1.500 paket sembako untuk masyarakat di tiga kecamatan. Setiap paket berisi beras premium 10 kilogram seharga Rp105.000, minyak goreng kemasan 2 liter Rp40.000, gula pasir 2 kilogram Rp32.000 dan telur ayam Rp39.000 per papan dengan total harga Rp216.000.
6: Paket-paket yang diberikan tuh kali ini beras 16.050 kilo, gula 4.800 kilo, minyak 4.800 kilo, kemudian telur 1.500 limping. Untuk di tiga titik, di tiga lokasi. Subsidinya pun Rp6.000 per kilo. Per kecamatan 500 yang aktif. Total harganya Rp216.000. Karena di Kota Sabang beda sedikit harganya. Beda Rp2.000 di minyaknya.
5: Ia menjelaskan pembelian paket dibatasi menggunakan KTP sesuai wilayah kecamatan lokasi pasar murah. Kebijakan tersebut dilakukan agar penyaluran subsidi tepat sasaran kepada masyarakat. Sementara itu warga Sukakarya Raja mengaku pasar murah sangat membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha. Menurutnya harga barang di pasar murah jauh lebih murah dibandingkan harga di warung maupun di pasar biasa.
7: Kami antrinya sejak jam 7 pagi tadi untuk mendapatkan kupon. Tadi ada warga yang datang jam 8 tuh kuponnya sudah habis, tidak kedapatan lagi. Karena kuponnya tersedia untuk Kecamatan Sukakarya 500 kupon. Kalau bisa ditingkatkan lagi paketnya, jangan 500 karena warga Sukakarya lebih daripada 500 orang. Sayang, tidak dapat kebagian kuponnya.
5: Warga berharap pemerintah dapat menambah kuota paket pasar murah pada pelaksanaan berikutnya agar lebih banyak masyarakat terbantu. Program tersebut juga diharapkan terus dilaksanakan secara rutin menjelang Hari Besar Keagamaan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
1: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Dengar warga Sebulu Salam demo serentak tolak tower BTS, tuntut pembongkaran CSR Ganti.

0: Dalam penyampaian aksi aspirasi di depan kantor Wali Kota Sublu Salap, masa menilai keberadaan menara tersebut terus memicu keresahan mulai dari ancaman keselamatan akibat sambaran petir, kerusakan massal alat elektronik hingga indikasi degradasi lingkungan. Selain menuntut pemukaran jika tuntutan diabaikan, warga juga mendesak adanya jaminan perlindungan sosial ekonomi. Mereka menuntut pihak perusahaan segera menyalurkan dana Corporate Social Responsibility atau CSR, melibatkan aparatur desa sebagai jembatan komunikasi resmi serta mengesahkan seluruh poin kesepakatan dalam surat perjanjian hukum yang mengikat. Secara spesifik, komunitas warga Dusun Silak, Desa Penanggalan Barat menyoroti ancaman fisik berupa tanah longsor akibat abrasi di tapak menara yang kian mendekati pemukiman. Mereka juga menuntut ganti rugi atas kerusakan alat elektronik yang terjadi selama 5 tahun terakhir akibat dampak induksi petir. Sekaligus mendesak pembukaan dokumen perizinan serta legalitas kepemilikan menara secara transparan.
1: Kita hadir di depan kantor wali kota sebagai orang tua kita untuk mengadukan nasib kita. Bapak wali kota yang kami hormati, dengarkan suara rakyatmu, dengarkan jeritan masyarakatmu. 2-18 tahun, sebuah besi yang kita sebut dengan Tower BTS berdiri di tengah pemukiman warga. Apa yang warga rasakan, apa yang perusahaan lakukan, apa masyarakat terima?
0: Di sisi lain, Aliansi Gerakan Rakyat Desa Sublu Salam Utara yang mewakili warga Dusun Asalam dan Dusun Sejahtera, Kecamatan Simpang Kiri, turut memperkuat tekanan hukum. Aliansi itu mengirimkan dokumen tuntutan resmi secara yang ditujukan langsung kepada Wali Kota Sublu Salam, Ketua DPRK, Kepala Dinas Perizinan, serta Manajemen Pengelola Menara Telekomunikasi. Fokus gugatan mereka tertuju pada keabsahan dokumen operasional yang dikantongi pihak pengelola selama ini. Masyarakat juga menuntut pemeriksaan ulang terhadap seluruh berkas perizinan dasar yang mendasari berdirinya infrastruktur komersial tersebut di tengah pemukiman warga. Selain masalah administratif, aliansi tersebut juga menuntut kompensasi langsung uang tunai senilai Rp500.000 per kepala keluarga bagi warga yang bertempat tinggal di dalam radius risiko menara. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, pendengar, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Wilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Saudara, di Tanah Gayo ada satu tradisi lisan yang penuh emosi dan syarat makna, yaitu pepongotan. Pepongotan berasal dari kata pongot yang berarti tangisan atau ratapan. Tradisi ini dibawakan dalam bentuk prosa liris dengan irama yang khas. Biasanya dilakukan oleh perempuan, pepongotan hadir di dua peristiwa penting, kematian dan pernikahan. Pada masa lalu, pepongotan dilantunkan di rumah duka sebagai ratapan keluarga sebelum jenazah dimakamkan. Namun, seiring berkembangnya ajaran Islam, tradisi ini ditinggalkan karena meratapi kematian tidak dianjurkan di dalam syariat. Sementara dalam pernikahan, pepongotan hadir sebagai ekspresi perpisahan seorang anak perempuan dengan keluarganya. Dahulu, konsep pernikahan jualan membuat mempelai perempuan benar-benar berpisah dari orang tuanya, sehingga pepongotan menjadi ungkapan duka haru sekaligus doa. Kini pepongotan semakin jarang ditampilkan, hanya segelintir orang saja yang mampu melantunkannya, biasanya sebagai seniman dalam prosesi adat. Modernisasi dan perubahan pola hidup membuat kesakralan pepongotan perlahan semakin memudar. Pepongotan bukan sekedar tangisan berirama, tetapi cermin kedalaman rasa, ikatan keluarga, dan nilai budaya Gayo yang patut dijaga agar tak lekang oleh zaman.
1: Ih, lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
2: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita, tapi dia tetap punya perasaan tahu.
1: Biarin aja.
2: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita, tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
1: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
2: Nah, gitu dong.
3: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.
4: Lagi baik pendengar dimanapun Anda berada, 45 menit sudah terjelang dari Formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore sahabat setia RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, apa kabarnya di penghujung senja Jumat yang penuh berkah ini. Semoga selalu sehat, bahagia dan dilimpahkan rezeki yang baik oleh Allah Ta'ala. Kembali lagi bersama Bang Jibro dalam program kesayangan kita semua, Harmoni Senja RRI Rimba Raya, hadir temani waktu santai Anda dengan rangkaian lagu-lagu indah pilihan mengalun hangat dari dataran tinggi Tanah Gayo. Tentunya siaran ini dipancar luaskan langsung dari studio RRI Rimba Raya 90,1 MHz di Jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Badar Bariah. Pendengar, tentunya sore dari dataran tinggi Tanah Gayo ya terasa begitu menenangkan. Udara dingin perlahan menyapa, kabut tipis mulai turun di perbukitan dan aroma kopi khas Gayo temani aktivitas masyarakat menjelang malam. Dan pendengar, seperti biasa, Harmoni Senja akan jadi teman terbaik Anda melepaskan lelah setelah seharian beraktivitas. Baik yang sedang menikmati perjalanan pulang dari kebun ya, bersantai bersama keluarga, menjaga toko, menikmati secangkir kopi Gayo hangat, ataupun yang masih setia bekerja sore hari ini. Mari kita nikmati indahnya senja dengan hati yang tenang dan penuh rasa syukur. Baik, berikut lagu-lagu Gayo kembali kami pilihkan untuk temani kebersamaan kita. Kali ini dari Jar Kirah berjudul Asa Guru Paham Aku untuk Anda semuanya.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita jelang formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kami hadirkan kembali informasi Cek Fakta untuk Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibandingkan rakyatnya sendiri. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari chunbackhome.id. Informasi mengenai impor ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media. Namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Demikian Cek Fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Bagi-bagi pendengar, 6 menit sudah beranjak dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, masih dalam program Harmoni Senja bersama dengan RRI Rimba Raya. Tentunya edisi hari ini Jumat Berkat 22 Mei 2026. Jelang maghrib, pendengar, di dataran tinggi Tanah Gayo, suasana terasa semakin teduh dan damai. Udara dingin perlahan menyelimuti perbukitan, langit senja mulai berubah warna, dan aktivitas masyarakat pun perlahan mulai melambat menuju waktu beristirahat dan sesaat lagi untuk ibadah sholat maghrib ya. Dan sore ini pendengar, Harmoni Senja kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan religi yang akan temani waktu santai Anda hingga kita tiba di penghujung senja dan menyambut kumandang azan maghrib. Untuk sahabat RRI yang sedang dalam perjalanan pulang, menikmati kopi hangat bersama keluarga ataupun yang setengah bersantai ya, nikmati indahnya sore dari dataran tinggi Tanah Gayo. Tentu tetaplah bersama kami di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Mari tenangkan hati sejenak, tinggalkan hiruk pikuk aktivitas dunia, nikmati indahnya sore penuh keberkahan ini. Baik pendengar, berikut ya satu buah lagu sudah kami persiapkan untuk Anda semuanya. Dari produksi vokalnya Said Ajemi, ini dia Nasehat Ayahanda.

0: Sahabat pendengar, di dataran tinggi Tanah Gayo terdapat sebuah tradisi pernikahan yang disebut dengan Juwelen. Dalam pernikahan ini seorang istri pindah dan menetap di rumah keluarga suami. Statusnya pun beralih dari keluarga asalnya menjadi bagian dari keluarga suami dan masuk dalam belah suaminya. Prosesi mengantarkan pengantin perempuan menuju rumah keluarga suami dikenal dengan istilah mudanas. Momen ini sering diwarnai isak tangis dan sebuku ratapan penuh haru dari seorang ibu ketika melepas anak perempuannya. Ratapan itu adalah ungkapan doa dan cinta, sekaligus kekhawatiran. Apakah sang anak mampu menghadapi kehidupan baru bersama dengan keluarga suami yang tentu berbeda dengan keluarganya sendiri? Dalam sistem Juwelen, seorang perempuan sering dianggap telah dibeli oleh keluarga suami melalui mahar dan permintaan adat. Kehadirannya di rumah baru bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai anggota keluarga yang diharapkan berbakti dan melayani, bahkan tak jarang menanggung beban lebih berat. Tradisi mudanas kini mulai ditinggalkan, namun jejaknya tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Gayo. Ia mengingatkan kita pada nilai budaya pengorbanan dan betapa beratnya perpisahan seorang ibu dengan buah hatinya. Halo sahabat, di Tanah Gayo ada satu kearifan lokal yang unik dan penuh kebersamaan, yaitu munyekot. Munyekot adalah tradisi menangkap ikan dengan cara mengeringkan sebagian aliran sungai. Biasanya dilakukan saat musim kemarau atau setelah panen padi sebagai wujud rasa syukur masyarakat. Prosesnya pun sederhana, batu disusun secara melintang untuk menahan aliran sungai. Lubang-lubang ditutup tanah, lalu digunakan perasan tumbuhan tuba untuk memudahkan menangkap ikan tanpa merusak lingkungan. Lebih dari sekedar menangkap ikan, munyekot adalah simbol gotong royong dan kebersamaan. Seluruh warga turun ke sungai, bergembira bersama, dan menikmati hasil tangkapan sebagai rejeki bersama. Tradisi ini juga mengajarkan kepedulian pada alam karena sambil munyekot, masyarakat juga menjaga kelestarian daerah aliran sungai agar tetap berkelanjutan. Munyekot bukan hanya tradisi, tapi juga cerminan rasa syukur, kebersamaan, dan cinta masyarakat Gayo terhadap alam sekitarnya.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, senja selalu mengajarkan kita tentang ketenangan. Bahkan setelah lelah aktivitas harian, ada waktu untuk kembali mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pendengar di hari Jumat yang mulia ini ya, semoga setiap langkah dan usaha kita menjadi amal baik dan tentunya dipenuhi oleh berkah. Oke, baik pendengar, Bang Ci beringatin juga untuk sahabat semua agar mulai mempersiapkan diri menyambut waktu maghrib. Selesaikan aktivitas dengan baik dan sempatkan diri berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Untuk masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya, sore ini cuaca terasa cukup sejuk dan nyaman ya. Semoga suasana damai ini bawa ketenangan hati untuk kita semuanya. Dan bagi yang sedang menikmati perjalanan sore, tetap hati-hati dan waspada di jalan. Utamakan keselamatan dan jangan lupa tersenyum, karena senyum sederhana juga bagian daripada ibadah. Baik, masih mengenang daripada lagu untuk Hari Ibu, juga untuk Tsunami ya, kali ini replikan dihadirkan kembali. Ku Kenang, ini dia untuk Anda semuanya.

Pendengar, tahukah Anda, di Tanah Gayo Aceh Tengah ada sebuah tradisi yang masih menjadi warisan leluhur. Hingga kini, tradisi itu disebut Mungaro. Mungaro adalah kegiatan berburu yang dilakukan masyarakat Gayo secara turun-temurun. Tak sekedar berburu, Mungaro adalah wujud kebersamaan. Biasanya dilakukan beramai-ramai dengan kerjasama yang solid serta bantuan anjing-anjing terlatih yang menjadi sahabat setia dalam perburuan. Lebih dari sekedar berburu, pendengar, Mungaro menyimpan makna sosial dan budaya yang mendalam. Ia menjadi ajang mempererat tali persaudaraan, melatih ketangkasan, serta menjaga kearifan lokal yang diwariskan dari nenek moyang. Mungaro bukan hanya berburu di hutan, tapi juga berburu nilai kebersamaan, gotong royong, penghormatan terhadap tradisi. Inilah kekayaan budaya Gayo yang patut kita lestarikan.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini informasi waktu untuk Anda 36 menit sudah beranjak dari informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Mendengar 4 menit lagi kita jelang informasi 18 lebih 40 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita akan tunaikan kumandang azan untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Sebelum azan, marilah sama-sama kita hadirkan untuk Anda solawat Hibzul Birat.